0: penggunaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushed Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
4: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushed Bisman Bakhtiar mengatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
2: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
7: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuna Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kapolda Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak beserta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi musabaqah tilawatil Quran nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis Dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang musabaqah tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1-2-3, 2-1-3, yang 4-5-6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Sudah karena pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda, kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovendigo masih di edisi siar hari Jumat tanggal 18 September 2026. Saya bisa melanjutkan setelah dari teman di oleh rekan Davan. Di mana kebersamaan kita pendengar ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan, ada serangkaian, ada beberapa lagu-lagu religi. Tentunya pendengar untuk kita nantikan ya, hadir silang sholat Jumat pukul 13 dinamika olahraga, dan kembali bersama kami tentu pendengar dengan informasi cek fakta. Musik dan informasi itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo. Harapan kami pendengar selalu bersama Anda menemani dengan informasi juga hiburan rangkaian acara, selalu bersama Anda dalam menjalani segala aktivitas Anda di hari ini. Nantinya pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi cek fakta.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet Setcap terhadap himbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, ya, karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi ya di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun x@info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Mendengar informasi kategori hoaks, ya, koreksi unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi. Informasi kategori hoaks kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Bro, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pukul 10:13 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 MHz.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
4: Iya, memangnya dia bisa kah?
5: Terus kamu dua, jangan begitu Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
3: Aduh, saya minta maaf saya tidak tahu begitu.
5: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
6: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Provendigo.

12 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di mana pun Anda berada, ya, kebersamaan kita lintas. Siang Bu Indigo mendengar, saat ini kami bersama Anda dengan informasi-informasi seputar informasi kesehatan. Ya, informasi-informasi kesehatan mendengar Indonesia Sehat. Ya, di mana beberapa informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id mendengar. Di mana kebersamaan kita ya terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda ya. Anda yang beraktivitas di luar, di dalam ruangan tempat Anda beraktivitas, semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan akan segala apapun aktivitas ya, pekerjaan-pekerjaan Anda. Saudara mendengar, musim kemarau ya panjang memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat ya, cuaca yang panas, saudara yang kering, ditambah paparan debu ya, tentu ini dapat meningkatkan risiko gangguan ya pada saluran pernapasan. Salah satunya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya. Karena kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang sering beraktivitas apalagi di luar ruangan ya. Debu dan udara kering dapat membuat saluran pernapasan lebih mudah mengalami iritasi. Karena itu di tengah musim kemarau seperti sekarang, tentunya agar lebih peduli ya terhadap kesehatan, pastikan tubuh mendapatkan cukup air, kurangi paparan debu, gunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu, dan juga jaga kebersihan lingkungan sekitar. Pendengar, kemarau memang tidak bisa kita hindari ya, tetapi menjaga kesehatan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Ada beberapa informasi ya pendengar, laman resmi

tubuh kehilangan cairannya lebih cepat ya, terutama ketika kita banyak beraktivitas di luar ruangan. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya juga menjelaskan bahwa paparan suhu panas dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang mulai dari kelelahan akibat panas hingga kondisi yang lebih serius ya, stroke ya. Karena itu pendengar, jangan menunggu tubuh merasa sangat haus untuk minum ya, pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi, batasi aktivitas di bawah terik matahari ya jika tidak diperlukan ya, dan gunakan pakaian yang nyaman ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kemarau panjang picu peningkatan kasus ISPA ya, dan DBD ya, musim kemarau panjang mulai berdampak ya terhadap kesehatan masyarakat. Cuaca panas, udara kering dan paparan debu tentunya meningkat, dan risiko gangguan saluran pernapasan terutama infeksi saluran pernapasan akut ya atau ISPA. Salah satu informasi pendengar dari Ternate ya, kota Ternate tentu dikabarkan pendengar kondisi tersebut menjadi perhatian dalam dikatakan ya dalam kemarau panjang bagi kesehatan. Dokter spesialis anak yang mewakili direktur RSUD ya, tentunya ini di kota Ternate pendengar ya, Direktur RSUD Hasan Boyseri ya Ternate serta kepala puskesmas Kalumata ya mengatakan pendengar, hingga Agustus 2026 ya ataupun juga sampai dengan September belum ya, dikatakan ya hingga Agustus belum terjadi peningkatan jumlah pasien secara signifikan di rumah sakit. Sejumlah penyakit mulai menunjukkan kecenderungan meningkat seperti ISPA, diare ya, infeksi saluran pernapasan bawah, bronkitis, asma dan pneumonia ini pada anak. Dan dikatakan pendengar, menurutnya kondisi cuaca yang panas ya dan juga berangin ya, sejuk ya tentu ya, panas tapi ada angin ya. Tapi pendengar, diinformasikan kondisi cuaca yang panas dan berangin membuat debu lebih mudah berterbangan di udara ya. Paparan debu tersebut pendengar dapat mengganggu saluran pernapasan, terlebih pada anak-anak yang sistem daya tahan tubuhnya masih berkembang. Kemudian kepala puskesmas ya Kalumata Dr. Kahtema Albaar ya, dan tentu ini menyebutkan pendengar, ISPA menjadi salah satu kasus yang paling banyak ya, dari sekitar 100 hingga 200 kunjungan pasien setiap hari, sekitar 60 hingga 70 kunjungan diantaranya merupakan kasus ISPA ya. Selain ISPA, pendengar, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi penyakit lain selama kemarau, terutama ketika terjadi keterbatasan air bersih. Warga yang menyimpan persediaan air di rumah perlu memastikan tempat penampungan tetap bersih agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah, dengue ataupun juga DBD. Kasus DBD ya masih ditemukan tentunya ini juga di kota Ternate ya sepanjang tahun, termasuk pada musim kemarau ya saat-saat ini. Penyebaran air akibat keterbatasan pasokan perlu diwaspadai ya, karena nyamuk Aedes ya dapat berkembang biak pada genangan air bersih tentunya. Menghadapi cuaca panas, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh dengan perbanyak minum air ya. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika suhu sedang tinggi ya, untuk mencegah tubuh mengalami kekurangan cairan. Tetap harus beraktivitas di luar ruangan ini bagi masyarakat ya, penggunaan pelindung kulit ya juga dianjurkan. Tentu ini membantu mengurangi risiko iritasi kulit akibat paparan sinar matahari dan kondisi udara yang kering tentunya. Tetap menerapkan pola hidup bersih ya dan sehat selama musim kemarau. Kecukupan air ya, pembatasan aktivitas saat cuaca sangat panas, penggunaan pelindung saat berada di luar ruangan, serta kebersihan lingkungan ya dan tempat penampungan air menjadi langkah penting. Tentu ini juga untuk menjaga
gangguan kesehatan.

Ya berikan ini di kota Ternate ya, begitupun juga dengan di kota-kota lain ya, pasti juga karena kita saat-saat ini masih di musim kemarau ya, musim kemarau panjang yang mulai berdampak ya terhadap kesehatan masyarakat. Ya, itu adalah salah satu informasi kesehatan pendengar. Kemarau panjang picu peningkatan kasus ISPA dan DBD ya, tentu di kota di Ternate. Baik, beberapa informasi lainnya ya, masih yang kebersamaan kita di informasi. Nah, pada informasi-informasi kesehatan ya, Indonesia Sehat, tentu beberapa informasi laman resmi RRI ya, .co.id. Terus bersama Anda menemani aktivitas ya, aktivitas Anda. Semoga memberikan informasi untuk Anda dan informasi-informasi kesehatan. Masih kembali lagi mendengar setelah tembang-tembang. Ada pesan-pesan berikut yang masih kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dengar di Bukan Dikul dari manapun Anda berada. Ya, di ruang dengar Anda ya, masih dengan informasi-informasi ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id, tentu dengan informasi ya, kesehatan. Berikut masih seputar polusi udara ya. Kalau tadi informasinya kemarau panjang picu peningkatan kasus ISPA dan DBD. Kemudian pendengar, kualitas udara sangat memburuk. Waspadai lonjakan kasus ISPA. Berikut kualitas udara di Sengata dan seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Timur ya, untuk di Kalimantan Timur mengalami penurunan akibat paparan asap, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya titik panas pada akhir musim kemarau. Dan benar ini dikatakan ya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai ya, Dr. Yuwanda Sri Kurniawati, mengatakan mendengar indeks kualitas udara sudah mencapai 165 dan kondisi ini perlu menjadi perhatian karena tingginya konsentrasi debu dan asap dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama saluran pernapasan. Dengan peningkatan pencemaran udara yang tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker atau pelindung pernapasan. Mengantisipasi dampak kabut ya, terus berkoordinasi dengan instansi terkait tentu untuk memantau perkembangan dan sebaran titik panas ya, tentu di wilayah Kutai Timur. Kemudian pendengar, fungsi mengepung ya, ada racikan minuman sehat untuk bentengi imun tubuh ya. Namanya pendengar adalah informasi-informasi kesehatan. Jadi ya, terakhir kami informasikan adalah salah satu informasi kesehatan berupa tips ya kesehatan. Polusi udara pendengar tidak hanya membuat napas ya terasa kurang nyaman. Paparan udara yang tercemar terutama partikel halus ya, ini juga dapat meningkatkan beban pada sistem pernapasan. Karena itu pendengar, menjaga tubuh tetap terhidrasi menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang penting ketika kualitas udara memburuk. Air putih tetap menjadi pilihan utama ya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun bagi sebagian orang, minum air dalam jumlah cukup sepanjang hari ya bisa terasa membosankan. Variasi minuman sehat pendengar dapat menjadi pilihan selama tidak menggantikan air putih ya sepenuhnya dan tidak mengandung gula berlebihan. Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, dan kiwi ya dapat dikonsumsi dalam bentuk jus ya tanpa tambahan gula. Buah tersebut mengandung vitamin C ya dan berbagai senyawa antioksidan. Tentu ini dibutuhkan tubuh ya untuk mendukung fungsi sistem kekebalan. Pilihan lainnya pendengar ya, makanan yang berbahan sayuran dan buah ya. Kemudian ya, sayuran-sayuran hijau ya, lainnya dapat dipadukan dengan pisang ya, dan juga air putih untuk menghasilkan minuman yang kaya serta gizi. Minuman dapat disesuaikan dengan aktivitas sepanjang hari. Pada pagi hari, jus buah tanpa tambahan gula atau air ya, dengan irisan lemon tentu ini juga dapat menjadi pilihan. Siang hari ya, konsumsi ya, sayuran ya dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Sementara pada sore ya atau malam hari, air putih tetap menjadi pilihan sederhana tentunya untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski demikian, menjaga kesehatan ketika polusi meningkat ya tidak cukup hanya dengan memilih minuman. Masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk. Menggunakan masker ya yang sesuai saat berada di area berpolusi, serta memperhatikan informasi kualitas udara sebelum beraktivitas. Tentunya itu adalah pendengar salah satu informasi berupa tips ya, polusi mengepung, racikan minuman sehat untuk bentengi imun tubuh ya. Informasi kesehatan, tips kesehatan, laman resmi rri.co.id.
Di mana untuk Anda pendengar kebersamaan kita ya, informasi Indonesia sehat ya, di mana ada beberapa informasi-informasi terkait informasi kesehatan. Telah kami informasikan di ruang dengar Anda pukul 11 lebih 7 menit, pendengar pukul 11 7 menit waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19.

0: agak coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Ela, como que van a? Pagi-pagi.
1: Eh, Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pun pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu saya mau pergi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pergi pancing, dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tidak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
1: Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Pendengar, pukul 11.29 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda menemani ya kebersamaan kita sepanjang lintas siangnya Bapak Nego. Saya temani nantinya hingga pukul 14 ya, waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sesaat lagi nanti kami persembahkan, kami hadirkan ya, kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur untuk hadir silang salat Jumat nanti dari Masjid Darul Hidayah .0 Tanah Merah. Ada beberapa lagu-lagu religi yang akan kami hadirkan ya di menit 45 ya. Akan kami hadirkan serangkaian lagu-lagu religi di ruang dengar Anda dalam segala apapun aktivitas Anda. Lebih baik umat muslim ya, bagikan waktu tentu Anda ya dalam segala aktivitas Anda, pastikan juga

terutama di bidang kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, merata, dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Ya, pendengar, Bupati ya, soroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Ini oleh Bupati Bovendigul Roni Omba menyoroti masih perlunya pemerataan distribusi tenaga kesehatan pada sejumlah fasilitas pelayanan. Menurutnya kondisi tersebut perlu dibenahi apabila terdapat fasilitas kesehatan yang kelebihan tenaga. Sementara di sisi lain masih terdapat puskesmas maupun unit pelayanan yang mengalami kekurangan tenaga tertentu. Yang meminta penataan dilakukan secara objektif ya, bertahap dan berdasarkan kondisi pelayanan sebenarnya. Ia juga meminta Dinas Kesehatan bersama BKD dan PSDM memetakan kebutuhan tenaga secara lebih terperinci. Pemetaan mencakup profesi, kompetensi, alokasi pelayanan hingga target pelayanan dasar yang tentu ini harus dicapai. Kemudian mendengar ya, dikatakan pemerataan tenaga kesehatan tentu ini menjadi bagian penting ya di dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal begitu. Ya, berikut adalah salah satu informasi ya, Bupati Soroti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Ya, jadinya pendengar, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup ya sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, merata, dan sesuai dengan kebutuhannya. Laman resmi rri.co.id.

agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

Saudara pendengar, terutama umat muslim ya, di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur ya, kami kembali informasikan di ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 12 kami hadirkan silang sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah titik 0 Tanah Merah. Menemani Anda ya di mana kebersamaan kita menjelang waktu sholat, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani waktu Anda. Semoga lantunan lagu-lagu religi bisa membawa suasana yang lebih tenang, mengingatkan untuk sejenak berhenti dari kesibukan dan persiapkan hati ya, tentu untuk menemani

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan, Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
2: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Sementara di mobil tinggal dari para Belanda berada, kita bersama ya. Ya, mau ngajak Anda untuk mengikuti silang sholat tajamat langsung dari Masjid Darul Hidayah 0.0 Tanah Merah.

Thank you.

Thank you.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

I'm not sure.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

Dengar pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengan Anna Linda siang Bupendigo. Dibada kebersamaan kita berdengar masih dengan serangkaian lagu-lagu religi kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani terutama umat muslim. Usai Anda menjalani salat Anda, menemani terutama umat muslim. Usai Anda menjalani salat Jumat ya, dengan beribadah dan melaksanakan salat, tentunya hati menjadi lebih tenang ya, dan pikiran kembali ya, jernih setelah sedang ya, untuk melanjutkan aktivitas dengan semangat baru ya, lebih fokus atau mengingat bahwa setiap kerjaan yang dilakukan juga merupakan bagian dari tanggung jawab dan rasa syukur

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Dengar kami sudahi serangkaian lagu-lagu religi Tuhan bersembahkan di ruang dengar Anda. Bersama kami saat ini sudah tepat pukul 3 pas waktu Indonesia Timur. Dinamika olahraga kami hadirkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto
3: diawali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
5: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesak. Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Waltemade yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Celik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
6: Perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime.
5: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
6: Probabilmente quella.
5: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
7: Che mi danno quella fiducia lì che uno.
5: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoui menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal berselisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NC Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat ETF tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana. Venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. Koni meyakini
1: dan plafon anggaran sementara PPA proyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
2: Proses pengadaan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi, bahwa peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
1: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
1: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kami partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
2: Selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
3: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minum.

0: Minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
1: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
2: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
0: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
1: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: 32 menit sudah berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda. Bersama kita masih di Lintas Siang, Bapak Tinggal dengan harapan pendengar informasi-informasi setelah hadir ya di ruang dengan Anda, tentunya dalam penyampaian berita dinamik olahraga ya tadi. Semua memberikan informasi olahraga untuk Anda. Bersama kita melanjutkan pendengar kembali dengan informasi cek fakta, kemudian pendengar beberapa tentang-tentang ini. Pilihan ya kami persembahkan nantinya hingga akhir kebersamaan kita pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mana-mana Anda mendengar satu informasi, ya informasi cek fakta kembali di ruang dengan Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook kolase foto yang diklaim sebagai peristiwa tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Foto menampilkan sejumlah penumpang dan awak kapal terombang ambing di laut menggunakan jaket pelampung orange, ya, puing-puing kapal serta barang bawaan tampak bertebaran di sekitar mereka. Faktanya dilansir dari Tempo.co, 3 foto dalam kolase identik dengan dokumentasi siaran antara news.com, kompas.com dan berita1.com yang tayang pada Sabtu 14 Februari 2026. Foto merekam korban KM Cahaya Intan Slemes yang tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kategori hoax informasi, ya, foto-foto korban kapal Virgo Transport 8 terombang ambing di laut, kategori hoax. Kemudian share website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jembatan ini diselimuti mitos yang dipercaya masyarakat setempat. Dengan panjang 310 meter yang membelah bukit dan lembah, jembatan kereta api Cikacepit merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Selain bernilai sejarah, terdapat banyak mitos dan mistis di jembatan Cikacepit. Kabar yang beredar di masyarakat Pangandaran, pembangunan infrastruktur jembatan Cikacepit dilakukan pekerja Indonesia dengan cara kerja rodi atau secara paksa. Warga setempat percaya jika pembangunan jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar tempat program 14 waktu Indonesia Timur, ada ruang dengar Anda, Lintas Siang Bufidikom. Setelah bersama Anda menemani Lintas Sore, Anda akan ditemani oleh rekan Ena. Di mana bersemen kita mendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bufidikom, di Panjar Luaskan. Dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Bovendigul bagian dimanapun berada. Pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa kembali dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk lintas sore Bovendigul pendengar, edisi Jumat 18 September 2026, saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Siang ini di acara Prodangdut Dangdut adalah kita, saya juga memberikan ruang ya untuk Anda semuanya yang ingin berpartisipasi dengan merekos lagu-lagu dangdut. Apa saja yang ingin didengarkan, Anda boleh bergabung bersama kami di dua line telepon kami, 0811 4954333 0811 4988666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988222. Ya, saudara pendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun dong berada, kita nikmati dulu satu tumang dangdut berikut ini.

0: Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun berada. Pukul 14.16 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang Bunda.
1: Ada Christine, Natalia, di toli-toli Mbak Ina, apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Sama, baik-baik selalu juga di sini. Mbak Ina, saya mau request lagunya Gadis di Tepi Danau Toba, Mbak Ina.
0: Oke, saya cari nanti kalau ada.
1: Oke, salam-salam ya Mbak Ina. Boleh. Yang pertama, iya, ada Ibu Utri ya bersama Pak Predi. Selamat siang, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Terus yang kedua ada Bintang Pratama, ada Pak Nasrun ya, ada Bang Le yang ada di Kalimantan Utara, Bang Putra Tengah yang ada di Fakfak, Bang Luhut yang ada di Sumatera Utara ya. Ada juga Bang Windy yang ada di Tokyo. Terus ada Pak Lanusu ya, ada Bunda Wigati, ada Pak Lanius. Selamat siang juga ya, ada Ibu Ellen yang ada di Manado ya, ada Bang Cliff juga yang ada di Manado, Pak Benicio di Bournemouth, Bunda Ima juga ya, ada Kakak Puja. Pokoknya dirangkul aja ya Kakak Ina dari Asam Pisir tanpa terkecuali. Buat Mbak Ina tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu, terbaik buat Mbak Ina dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Ina, ya, selamat siang dan adalah kita.
0: Iya, pendengar, dan yang pasti tadi sudah ikutan ya, langsung dari toli-toli Bunda Natalia ya, sudah ikutan juga bersama kami. Dan juga Anda yang saat ini juga sedang monitor, Anda bisa bergabung juga ya bersama kami melalui line telepon kami di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau via WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Saya terima lagi satu penelpon yang sudah ikutan ya. Iya, selamat siang.
2: Ini dari Dika di Italia, Bu.
0: Oke, Dika silakan.
2: Iya, request lagu dari Kita Asia. Kita Asia judulnya Sajojo.
0: Vital Via.
2: Iya, Sajojo.
0: Sajojo?
2: Iya, Sajojo.
0: Lagu dangdut ya?
2: Iya
0: papa. Oke. Oke, nanti iya, saya cari.
2: Terima
0: kasih Dika. Selamat siang Dika.
3: Selamat siang Kak Ina.
0: Kakak Ina di sini.
3: Kak Ina, selamat siang Kak Ina.
0: Oke, silakan Cakra. Masalam. Dari mana lagunya?
3: Dari Megizet apa yang perlu dikirimkan?
0: Megizet? Megizet.
3: Punya kaset apa punyanya? Megizet apa Amdan Baritin tu?
0: Lagunya dari Megizet judulnya apa?
3: Tanda Cinta.
0: Oh, Tanda Cinta, oke. Okay.
3: Salamnya buat Supri saja Kak.
0: Oke, okay. Selamat siang. Ya, pendengar, itulah dua penelpon tadi. Ada Dika dan juga Cakra yang sudah ikutan. Ya, dan saudara pendengar, bagi Anda juga yang mau ikutan ya siang ini, bisa ikutan melalui line telepon kami di 0811 4954 333, 0811 4988 666, dan juga melalui layanan WhatsApp kami 0811 4988 8222.

Oke, Bang Yar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh Bu Natalia, dan juga tadi ada Cakra dan Dika dengan lagunya Tanda Cinta. Tadi juga ada Vita Natalia. Iya, nanti kami hadirkan untuk

0: Oke, pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, terus bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat ini pukul 14.40 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir menemani dong semua. Dan juga Anda bisa ikutan melalui line telepon kami di 0811 49 54 333, dan juga di 0811 49 88 666, atau via WhatsApp di 0811 49 88 222. Oke, saya terima dulu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang Ibu Wanoso. Nah, silakan lagunya.
1: Lagunya untuk siapa, dari Mirnawati.
0: Oke, di copy untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dengan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Ramadan, buat Mas Prabu, buat Bang Darul, Bang Freddy, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Prasama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usugusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari Asam Baizer.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di belakang Ibu Wanusu saya terima. Oh, sudah terputus. Oke, sedar mendengar, ada juga satu pesan ya dari Bang Lanius. Ya, tentunya merugas lagu dangdut ya. Salamnya dirangkul aja Mbak, cuaca cerah hari ini. Oke, cerah juga di Bovendigel ya, buat Bang Lanius tetap kompak selalu via udara, dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan tugas-tugasnya pada hari ini. Ya, saudara mendengar dalam siaran Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita ya, masih juga ada waktu. Anda yang mau ikutan silakan ya, merekas lagu-lagu dangdut bersama kami siang ini, dan juga kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut apapun yang Anda ingin dengarkan. Ya, kalau ada pasti diputarkan, kalau tak ada ya yang lain juga lagu dangdut kami akan hadirkan. Ya, selamat siang juga untuk seluruh warga masyarakat Bovendigel ya, dimanapun berada, tetap menjaga kebersamaan, menjaga ya, tetap waspada ya, dengan selalu menjaga diri dan juga keluarga di tempat tinggal kita masing-masing ya, apalagi dengan kemarau panjang ini yang juga terjadi kebakaran di titik-titik tertentu yang tidak kita duga ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita selalu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ya. Bila membuka lahan baru, jangan bakar api sembarangan ya, ya, ataupun juga Anda yang merokok ya, membuang pontong rokok pada tempatnya, ataupun dimatikan pontong rokoknya, sehingga tidak terjadi kebakaran. Oke, tetap waspada, tetap saling mengingatkan, dan semoga tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran di sekitar tempat tinggal kita, tempat aktivitas kita masing-masing. Oke, pendengar, kami hadir kembali dengan lagu-lagu dangdut lainnya sambil mencari lagu dangdut yang telah direquest.

Terima kasih pendengar di Bapun Degal, bagian manapun berada. Kebersamaan kita siang ini dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya Ina, akhiri kebersamaan kita, dan juga terima kasih ya untuk kebersamaan Anda untuk berbagi bersama kami dalam program Prodangdut siang hari ini. Ya, pendengar, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti doa kerahiman ilahi, dan akan dilanjutkan dengan mengikuti penyampaian warta berita lintas tanah Papua, Sekolah Nusantara 1 Jayapura.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kita mulai berita yang pertama. Koops TNI Habema mengevakuasi istri korban kekerasan kelompok bersenjata TPNPB OPM dari Mbua ke Wamena. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara akibat terhambatnya akses jalur darat pasca insiden yang menimpa sopir lanjuran di sekitar Danau Habema. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, menginstruksikan Koops TNI Habema untuk mengevakuasi istri dari almarhum Arisanda, korban kekerasan TPNPB OPM yang terjadi di sekitar Danau Habema pada 15 September 2026 yang lalu. Dikatakan Letjen TNI Luki Avianto, istri korban atas nama Sinta Bilolo berprofesi sebagai guru di distrik Mbua, Kabupaten Duga, yang bersangkutan dievakuasi dengan menggunakan helikopter dari Mbua ke Kenyam. Selanjutnya dari Kenyam, mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat Grand Caravan bersama dua orang pendamping ke Wamena. Dijadwalkan pada Jumat 18 September 2026, jenazah Arisanda bersama keluarganya akan diterbangkan ke Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimakamkan di tanah kelahirannya.
3: Kemarin prajurit Koops Habema di bawah kendali Kogab Wilhan 3 telah berhasil mengevakuasi jenazah mendiang Arisanda yang langsung kita bawa ke rumah duka di Wamena. Dan hari ini dengan menggunakan dua helikopter TNI Angkatan Udara, kami juga menjemput Ibu Sinta Bilolo, istri mendiang Arisanda yang mengabdi sebagai guru di distrik Mbua, Kabupaten Duga. Beliau kami bawa menuju Kenyam, lalu diterbangkan ke Wamena menggunakan pesawat karavan bersama dua orang pendamping, hingga akhirnya kami mengantarkan langsung menuju rumah duka. Rencananya besok pada hari Jumat tanggal 18 September 2026, jenazah beserta istri beliau akan kita terbangkan ke Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan.
2: Pangkogap Wilhan 3 sangat menyayangkan adanya aksi kekerasan terhadap warga sipil. Terlebih korban atas nama Arisanda adalah pengemudi yang sudah melayani angkutan logistik dan transportasi warga selama kurang lebih 13 tahun. Kesehariannya, Arisanda tidak hanya mengangkut hasil pertanian dan kebutuhan pokok, tetapi juga membantu mengantar anak-anak bersekolah serta membawa warga yang sakit untuk mendapatkan pengobatan di kota.
3: Ketika satu nyawa pengemudi jujur seperti mendiang Arisanda dihilangkan nyawanya secara keji, Sejatinya urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga distrik juga seolah ikut terhenti. Masyarakat kini bertanya siapa yang akan mengangkut hasil bumi warga desa untuk dijual ke kota? Siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menembus belantara demi mengantar kebutuhan logistik warga di pelosok? Perlu kita ketahui bersama, sudah 13 tahun Aris Sanda dan rekan-rekan pengemudi lainnya berbakti melayani masyarakat Duga. Mereka mengangkut hasil tani warga, hasil bumi masyarakat, menyuplai kebutuhan pokok, mengantar anak-anak pergi sekolah, hingga memboyong mama-mama serta orang tua yang sakit ke kota agar bisa berobat. Kekejian yang memilukan ini menambah daftar panjang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TPNPB OPM di Tanah Papua.
2: Letjen TNI Luki Avianto menilai meninggalnya Aris Sanda bisa berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Nduga dan sekitarnya yang selama ini sangat mengandalkan jasa para pengemudi lajuran. Ia menegaskan TNI Polri bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang disebut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026. Kuota penumpang masih menunggu evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
5: Untuk kuota mudik gratis kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan, ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
4: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 5 Jayapura berkolaborasi strategis dengan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Papua dalam mengoptimalkan pembelajaran seni budaya serta melestarikan warisan tradisi lokal bagi para peserta didik. Berikut laporan Naldi Xaulia.
6: SMA Negeri 5 Jayapura menjalin kerjasama strategis dengan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Tanah Papua dalam mengoptimalkan pembelajaran seni budaya serta melestarikan warisan tradisi lokal bagi para peserta didik. Langkah inovatif tersebut diambil sebagai solusi efektif mengingat sekolah belum memiliki guru pengajar seni secara khusus sekaligus untuk memberikan pengalaman praktis yang lebih mendalam kepada para siswa. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jayapura Agustina Fitrianti Tesia di Jayapura Kamis kemarin.
7: Kerjasama ini ISBI menyambut baik untuk memberikan pendampingan sebenarnya sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mengenal budaya Papua, khususnya mereka belajar tentang tarian Obea dari tarian tradisi yang sudah dikemas dalam bentuk tarian kreasi dari Doyo Lama. Dan di sini kita tahu bahwa SMA di Papua banyak budaya, tetapi anak-anak belum banyak mengenal dan menggali, sehingga momen ini harapannya adalah anak lebih percaya diri untuk tampil sebagai belajar tentang budaya mereka sendiri, dan kegiatan ini diharapkan mereka bertanggung jawab terhadap budaya khususnya di Tanah Papua dan terus melestarikan budaya itu sendiri melalui kegiatan pelajaran seni.
6: Sementara dosen Prodi Seni Tari ISBI Tanah Papua, Ida Bagus Gede Surya Pradanta mengapresiasi komitmen sekolah yang membuka ruang kerjasama dalam pengembangan dan pelestarian kesenian daerah bagi generasi muda. Ia menjelaskan bahwa sekolah memegang peranan penting sebagai mata rantai penghubung antara seni tradisi yang hidup di tengah masyarakat dengan dunia akademik.
8: Nah, dari penelitian, ini adalah hasil penelitian karya dari IBOBA ini yang diajarkan hari ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh kami di ISBI Tanah Papua terhadap rekonstruksi tari yang ada di Kampung Boyo Lama. Nah, hasil rekonstruksi itu kami tulis dan sudah terbit dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel jurnal ilmiah di jurnal Mudra, dan kemudian hasil rekaman dokumentasinya kami gunakan sebagai bahan ajar di mata kuliah praktek tari 3 sentani di ISBI Tanah Papua. Nah, keberlanjutannya SMA adalah mata rantai yang mata penghubung yang sangat penting. Oleh karena itu ini diajarkan di SMA sangat bagus untuk pelestarian seni budaya Tanah Papua ke depannya.
6: Senada disampaikan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Robert Wanggai bahwa pertunjukan seni budaya yang berlangsung selama 2 hari tersebut menilai program kolaborasi ini menjadi jawaban krisis identitas yang rentan dialami generasi muda akibat pesatnya perkembangan zaman.
9: Ini membantu sekali untuk menjawab keresahan-keresahan kita sepanjang waktu ini karena genset sekarang, anak-anak yang cukup genset ini, mereka sudah kehilangan arah. Kalau hari ini mereka mau kasih waktu untuk belajar lebih dari Papua, itu sesuatu yang dikembangkan dan juga mengharapkan. Bagi kami, budaya adalah identitas, dan kalau budaya itu tidak di negatif, sebenarnya akan kehilangan arah untuk kita. Jadi sebagai lembaga kultur, kami mendukung dan berharap ke depan, bukan hanya sekolah seni negeri saja yang buat hal-hal seperti itu, juga sekolah-sekolah yang lain.
6: Diketahui pada pertunjukan seni terdapat 4 bidang yang dipelajari peserta didik, yakni seni tari, seni vokal dan musik, seni kriya, dan seni desain komunikasi yang akan dilakukan pendampingan berkelanjutan oleh ISBI Tanah Papua bagi penguatan pendidikan berkarakter berbasis kearifan lokal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah mencanangkan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Pencanangan ini menjadi momentum memperkuat budaya keselamatan dalam seluruh layanan transportasi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Pemerintah mencanangkan September sebagai bulan keselamatan transportasi untuk memperkuat budaya keselamatan. Pencanangan tersebut dilakukan dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional di Jayapura. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan keselamatan tidak boleh menjadi rutinitas administratif. Menurut dia, standar keselamatan harus diterapkan secara nyata dalam seluruh operasional transportasi. Christian mengatakan sektor perhubungan menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk bencana alam dan kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tidak aman, operasi harus dihentikan dan alternatif transportasi perlu disiapkan.
10: Pertama adalah kita jaga pelayanan kepada masyarakat, karena ini merupakan publik. Yang kedua, kita menjaga semua kita punya petugas-petugas, pelayanan di mana-mana saja berada. Tapi yang juga mari masyarakat, kita menjaga seluruh fasilitas perhubungan dengan baik. Kita jaga kapal, kita jaga bis, tapi kita juga jaga penerbangan. Ada banyak kasus di Papua hari ini, pesawat dibakar, bis dibakar, kapal ada rusuh di mana-mana. Dan itu yang mari kita jaga bersama-sama. Karena hanya dengan transportasi maka kita akan menghubungkan masa depan Papua yang lebih maju.
4: Ia meminta insan perhubungan memperkuat budaya keselamatan melalui teknologi dan sistem pengawasan. Christian juga berharap pencanangan bulan keselamatan transportasi menjadi awal penerapan standar keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura mengusung target menang di tengah catatan negatif saat menghadapi Kendal Tornado FC. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
6: Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh menjelang laga krusial menghadapi Kendal Tornado FC. Meski dipastikan tampil tanpa sang kapten Boas Solosa dan penjaga gawang Al Hakim yang memulihkan cedera, skuad berjuluk Mutiara Hitam optimis mampu memutus rekor buruk kontra Laskar Badai Pantura. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Andri Ramawi dalam sesi preskon Kamis kemarin. Dikatakan kondisi anak asuhnya dalam tingkat kesiapan maksimal untuk mengamankan poin penuh meskipun memiliki catatan 3 pertemuan musim lalu tidak pernah menang.
11: Ya, kita sudah menganalisis bagaimana kekuatan Kendal Tornado. Ya, mereka punya tim yang sangat baik. Ada 3 pertemuan terakhir tahun lalu, yaitu menjadi salah satu evaluasi bagi kita semuanya, dan kita berharap di pertemuan kali ini kita putus rekor buruk itu. Saya kira dengan game plan yang kita sudah rencanakan nanti, kita berharap semuanya berjalan baik, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan. Ya, pastinya kita berharap mendapatkan poin pertama di match ini, itu yang paling penting, ya, terlepas dari rekor 3 pertemuan kita dengan Tornado tahun lalu.
6: Sementara gelandang Persipura Jayapura Febrianto Wapmabin menegaskan bahwa persiapan tim berjalan lancar seusai kembali dari laga tandang di Banjarmasin. Dia berharap laga ini bisa mendapatkan poin penuh pertama di musim kompetisi 2026-2027.
12: Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu. Mungkin dari saya untuk persiapan pemain, beberapa hari ini kami balik dari Banjarmasin, persiapan sangat bagus. Dan kami pun fisik juga mental kami siap untuk pertandingan besok lawan Kendal Tornado. Terima kasih.
6: Di kubu lawan, pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, tidak jumawa meski memiliki catatan positif ketika menghadapi Persipura Jayapura. Justru ia menilai Mutiara Hitam masih tetap menjadi salah satu lawan paling menakutkan di grup wilayah timur.
13: Mereka juga punya kepercayaan diri yang bagus. Mau main dimanapun, saya pikir mereka akan main dengan ciri khasnya Papua gitu loh. Dan mereka punya kekompakan yang baik. Ketika kami bisa menang lawan Papua itu, saya pikir ya karena apa ya, ya karena kami bermain dengan sesuai skema, terus juga pertolongan Tuhan juga, jadi kami bisa beruntung mengalahkan mereka. Jadi menurut saya ada pergantian pelatih itu tidak akan merubah banyak karena Papua punya ciri khasnya sendiri. Ya, harapan kami besok anak-anak yang dari Kendal Tornado, apa yang sudah kita siapkan dalam latihan, anak-anak bisa jalankan dengan baik sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Gitu. Untuk pemain asing Persipura yang baru ini, ya kami sudah tahu bagaimana dia bermain waktu di Barito. Jadi ya kami sudah evaluasi semuanya, semoga besok anak-anak bisa bermain baik Kendal Tornado.
6: Senada disampaikan pemain bertahan Akbar Firmansyah yang menyatakan seluruh jajaran pemain berada dalam kondisi siap tempur dan juga siap menjalankan taktikal permainan untuk merebut poin penuh.
14: Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga sudah dapat arahan dari head coach buat laga besok. Persiapan dari pemain sudah siap dengan kita juga dapat instruksi dari head coach mengenai pertandingan besok. Untuk Persipura, kita tahu Persipura tim bagus dan mayoritas pemain juga bagus-bagus. Tapi kita juga harus siap melawan Persipura untuk besok.
15: Kira-kira ada yang diwaspadai nggak?
14: Kalau diwaspadai, ya semua pemain Persipura harus diwaspadai.
15: Iya.
14: Juga bagus-bagus, tapi kita juga insya Allah siap buat pertandingan besok.
6: Diketahui laga pekan kedua ini, Kendal Tornado FC ingin mempertahankan tren kemenangan sebelumnya kontra Dejan FC. Sedangkan tuan rumah Persipura menjadikan momentum kebangkitan lantaran laga awal dikalahkan Barito Putra, ditambah juga memutus tren negatif 3 laga tanpa menang di musim lalu. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dan sekian penyampaian warta berita lintas tanah. Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini hari Jumat tanggal 18 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sore bagi pendengar di Kota Tanamera, bagian dimanapun berada, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita sudah ikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua, Sekar World Nusantara 1, Jayapura. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, pendengar, dengan segan hiburan-hiburan ya, menikmati aktivitas-aktivitas Anda pada sore hari ini. Dan tentunya Anda masih terus melaksanakan aktivitas Anda ya, mungkin di kantor ya saat ini. Semoga jangan lupa untuk selalu menyimpan file-file konten Anda pada tempat yang aman, dan juga pastikan semua yang Anda kerjakan hari ini ya sudah rampung ya, walaupun masih banyak hal-hal yang belum juga diselesaikan. Namun yakin dan percaya nanti di hari Senin depan ya, karena hari Jumat, hari Senin depan Anda bisa kembali untuk meneruskan pekerjaan Anda. Bila itu penting ataupun emergensi, Anda bisa melakukan lembur. Oke, semoga tetap semangat dan juga selalu menjaga kekompakan dan juga menjaga ketentraman juga di tempat kerja Anda pada sore hari ini. Yang ada di rumah dengan segala kesiapannya juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin ya, mungkin dari segi olahraga ya, mungkin ada juga yang saat ini sudah berada di tempat olahraga, semoga dilancarkan aktivitas-aktivitas sore, mungkin jalan sore, jalan santai dan sebagainya. Semoga bisa membuat Anda terasa semangat dan juga tubuh Anda tetap fit dan sehat selalu.
1: Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Sudah pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih hadir hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi rari.go.id. Ya, saudara pendengar, untuk kebersamaan kita sore ini juga informasi-informasi kami bagikan dari rari.co.id, yang mana Presiden Palestina akan hadir pada sidang umum PBB melalui video. Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis 17 September 2026 mendukung resolusi terkait partisipasi Palestina dalam sidang ke-81. Resolusi tersebut menyerukan Amerika Serikat segera membatalkan keputusan yang mencegah delegasi Palestina menghadiri sidang secara langsung. Dilansir dari Anadolu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan 152 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Palestina menyebut keputusan Amerika Serikat sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian markas besar PBB. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan Presiden Mahmud Abbas ya tetap akan menyampaikan pidatonya dalam sidang umum PBB. Abbas dijadwalkan menyampaikan pidato melalui video pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Kementerian tersebut mengapresiasi negara-negara yang mensponsori dan mendukung resolusi. Palestina menilai hasil pemungutan suara menunjukkan penolakan terhadap upaya membatasi partisipasinya dalam sidang umum PBB. Ya, pendengar, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa baca di rari.co.id. Memilih informasi internasional, Presiden Palestina akan hadir pada sidang umum PBB melalui video.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur, saudara. Anda masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz. Ya, mendengar hingga nanti pukul 17 tepat, kami akan hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore hari ini. Ya, selamat beraktivitas saja bagi seluruh warga masyarakat Wafendigo. Dimanapun dong berada, kegiatan-kegiatan apapun yang dong laksanakan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi yang mana kami bagikan dari rri.co.id. Hotspot nasional turun, Sumsel masih jadi perhatian. Saudara dari Jakarta dikabarkan, Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menyusul, masih tingginya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Data terbaru menunjukkan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional mencapai 475 titik pada 17 September 2026. Angka tersebut turun tipis dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 479 titik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pengendalian karhutlah terus dilakukan secara terpadu dengan memprioritaskan wilayah yang masih menunjukkan peningkatan hotspot. Ya, palingan untuk informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap dan jelasnya di portal resmi rari.co.id. Memilih informasi nasional atau berita nasional, hotspot nasional turun, Sumsel masih jadi perhatian. Kita jalan bersama pendengar, akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore hari ini.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore saudara, dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Sari Berita. DPRK Boven Digul respon positif aspirasi pemekaran calon kabupaten Aukomkor. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya dibacakan Yosefina Komeap. Saudara, kami awali berita pertama. DPRK Boven Digul respon positif aspirasi pemekaran calon kabupaten Aukomkor. Itulah berita selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Tim pemekaran Kabupaten Aukomkor kembali menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah kepada DPRK Boven Digul. Aspirasi tersebut disampaikan setelah tim melakukan hearing bersama pimpinan dan anggota DPRK Boven Digul. Perwakilan tim pemekaran Aukomkor Yakobus Oremba mengatakan, pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Hal itu terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun juga pelayanan publik.
2: Mewakili tim pemekaran kabupaten yang berada lebih baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombay, Korway, Wanggom, terus
1: masyarakat dari tiga suku besar, Auyu, Kombay, dan Korway yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Boven Digul, Oral Brunner Leleng mengatakan, DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
3: Dalam hal DOB baru untuk Papua Selatan, yaitu Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten Baru kita, Kombay Auyu, Kombay Korway. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah, tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti, mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah Digul sebelah.
1: Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Boven Digul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Boven Digul, pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga pemerintah pusat. Oral menambahkan DPRK selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tim pemekaran Aukomkor dorong pemerataan pembangunan melalui pemekaran kabupaten. Kembali reporter Thomas Yamlian melaporkan untuk Anda.
1: Tim Tim Pemekaran Kabupaten Aum Komkor kembali menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah kepada DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan setelah tim melakukan hearing bersama pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Perwakilan Tim Pemekaran Aum Komkor, Yakobus Oremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aum Komkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aum Komkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Hal itu terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun juga pelayanan publik.
2: Mewakili tim pemekaran kabupaten yang berada di baru di wilayah Dapil Sebelah dengan 8 distrik yang ada di Sebelah itu, Auyu, Kombay, Korway, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelong, kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, Undang-Undang 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung, dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka, tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capekan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
1: Yakobus menjelaskan perjuangan untuk mendorong pemekaran Aum Komkor sebagai kabupaten baru telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Bovendigul Yusak Jaluo. Aspirasi tersebut kemudian kembali disampaikan kepada sejumlah kepala daerah berikutnya, namun hingga kini belum menghasilkan keputusan konkret.
2: Akhirnya, aspirasi ini sudah mulai waktu Wakil Yusak jadi bupati dan langsung proses hukum, dan aspirasi sudah muncul dari orang tua dari bawah, 2011. Ketika muncul itu sudah pernah disampaikan ke bupati-bupati pendahulu, akhirnya tidak ada respon. Tapi masih selalu sampaikan, akhirnya yang berjuang itu sudah meninggal, sudah pernah meninggal. Tapi hal ini menggunakan aspirasi masyarakat bahwa generasi berjuangkan hal ini supaya kemerdekaan pembangunan yang dirasakan oleh daerah lain kami juga rasakan di sebelah.
1: Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan perjuangan masyarakat Aum Komkor. Menurut Yakobus, penyampaian aspirasi kepada DPRK Bovendigul menjadi salah satu langkah untuk kembali mendorong agar usulan pemekaran tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kesadaran masyarakat dalam pengawasan saat membakar sampah dan pembukaan lahan baru di Kota Tanah Merah Bovendigul menyebabkan 100 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi. Kita ikuti laporan Yohanes Digoden.
4: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam Kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari disengaja membakar sampah serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di Kota Tanah Merah Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
5: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan bakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
4: Agus Rewang menyampaikan apresiasi juga kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
6: Kebakaran di Bougainville setiap hari itu karena hal-hal sepele yang terjadi dari masyarakat, Pak, begitu. Orang sering membuka lahan itu tanpa ada pengawasan dengan membakar lahan sembarang. Makanya api dia menyebar ke seluruh hutan-hutan itu. Terus orang bakar sampah sembarangan tanpa ada pengawasan, terus bau puntung rokok sembarangan, makanya itu terjadilah penyebab kebakaran setiap hari, Pak.
4: Natalia berharap agar kebakaran yang terus terjadi di Bougainville menjadi perhatian bersama sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas merambah seluruh wilayah Bougainville. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Kemarau panjang, permintaan air bersih di Boven Digul meningkat. Selengkapnya kita ikuti laporan Imam Komarudin.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Boven Digul berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu penyedia jasa air bersih di Boven Digul, Samuel, mengatakan permintaan air dibandingkan kondisi cuaca normal. Saat ini air bersih sebanyak 1.100 liter dijual dengan harga Rp80.000 untuk tiap satu kali pengisian. Ia menjelaskan pelayanan pada masyarakat dilakukan sejak pukul 5.00 pagi hingga sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Samuel, air yang disediakan untuk pelanggan bersumber dari tempat tinggalnya dan kemudian diberikan sesuai dengan pesanan masyarakat.
2: 5 pagi sampai jam 12 malam bisa dapat 10 atau 15.
1: Sekarang satu rate berapa?
2: 80.
1: 80 ya? Kalau gini ambil air dari mana, bro?
2: Dari rumah.
1: Kalau hari biasa, kalau macam tidak musim kemarau begini, berapa?
2: Bisa 10, 11, 12.
1: Ia menyebut pelanggan yang membutuhkan air berasal dari berbagai kalangan, di mana memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara pada kondisi normal atau ketika tidak terjadi musim kemarau panjang, jumlah pelanggan biasanya berada di kisaran 10 hingga 12 orang setiap hari. Peningkatan permintaan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih semakin tinggi selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, IP Boven Digul menjadi ajang silaturahmi para calon jemaah haji maupun yang telah menunaikan ibadah haji. Kita ikuti laporan Septianing Nur.
3: Sebanyak 600 calon jemaah haji di Kabupaten Boven Digul saat ini tercatat dalam daftar antrian haji. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Boven Digul untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendoakan agar para calon jemaah haji segera mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketua IPHI Kabupaten Boven Digul Haji Khairul Anwar Nasir mengatakan, daftar antrian haji di Boven Digul saat ini telah mencapai sekitar 600 calon jemaah haji. Sementara itu, alumni haji yang telah melaksanakan ibadah haji dari Boven Digul berjumlah sekitar 200 orang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya silaturahmi akbar sebagai wadah mempertemukan para alumni haji yang telah menunaikan ibadah haji.
4: Nah, itulah yang kita buat tema malam hari ini, silaturahmi akbar, dengan harapan bapak haji, ibu haji yang sudah melaksanakan ibadah haji bisa hadir di silaturahmi malam ini. Tapi mungkin karena ada satu dan lain hal sehingga yang hadir pada malam ini sudah mewakili untuk teman-teman alumni jemaah haji.
3: Ketua IPHI juga menyampaikan berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji, masa waktu tunggu keberangkatan haji saat ini mencapai 26 tahun. Masa tunggu tersebut merupakan hitungan manusia. Karena itu, para calon jemaah haji tetap diminta untuk berdoa sebab perjalanan haji merupakan perjalanan khusus menuju tanah haram.
4: Waktu tunggu 26 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang usia 60 tahun, tinggal tambah saja. Itu hitungan manusia. Tetapi namanya perjalanan haji itu khusus. Itu adalah tanah haram. Apa yang mungkin kita bilang tidak mungkin di dunia, bisa saja mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya.
3: Untuk itu, IPHI Boven Digul mengajak para calon jemaah haji untuk bersama-sama berdoa agar secepatnya dipanggil untuk berziarah ke dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji serta umroh. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian warta berita daerah. Sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Boven Digul. Saya Yusufina Kumayak, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore ini, Jumat 18 September 2026. Ya pendengar, diinformasikan juga untuk kebersamaan kita dan terutama untuk saudara-saudari kita yang beragama Islam ya, yang mana untuk melaksanakan sholat maghrib sore ini di wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.39 pukul 17.39 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami ya untuk menemani saudara-saudari kita yang mana sore ini juga telah mempersiapkan dirinya guna melancarkan ataupun melangsungkan sholat maghrib nanti bersama keluarga, bahkan juga bersama orang-orang tercinta Anda di rumah ataupun juga Anda talan di masjid dan sebagainya. Oke, saudara mendengar, kami akan langsung hadirkan lagu-lagu Islami menemani saudara-saudari sekalian pada sore hari ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17.39 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagu-lagu Islami masih terus kami hadirkan menemani saudara-saudara kita yang baru saja menyelesaikan sholat maghrib dan akan menempuh perjalanan ya dari masjid kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga dapat meneruskan kembali aktivitas-aktivitasnya di suasana petang ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
5: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
4: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai, dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
6: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
4: Mereka menjawab,
7: kami melihat simbol asapmu.
4: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Terima kasih mendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun Anda berada. Terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya pendengar, sudah mengantarkan kita ke menit 28 lewat 18 ya waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi seputar kesehatan ya, mana bersumber dari rari.co.id. IDAI ingatkan risiko influenza A pada anak. Ya, saudara pendengar, dari Jakarta dikabarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai influenza A yang memiliki kemampuan bermutasi lebih cepat. Influenza A lebih dominan dibandingkan influenza B dan berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenetik tertentu. Ia menjelaskan influenza A dapat menginfeksi manusia maupun hewan, terutama babi, sehingga mutasi virus perlu diwaspadai. Perubahan virus tersebut menjadi perhatian karena influenza A memiliki kemampuan bermutasi dan berpotensi menyebar luas. Anggraini mengatakan influenza A maupun B dapat menyerang siapa saja, tetapi kelompok tertentu berisiko mengalami gejala lebih berat. Kelompok tersebut meliputi anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Ia juga menambahkan influenza berbeda dengan flu biasa atau common cold karena dapat menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Peradangan akibat influenza tersebut dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga kondisi saluran pernapasan pulih. Menurutnya, anak termasuk kelompok berisiko tinggi influenza terinfeksi influenza, terutama mereka yang memiliki komorbid atau menjalani perawatan lama. Risiko meningkat pada anak yang berbeda di lingkungan padat, termasuk tempat penitipan anak atau daycare. Anggraini menyebut vaksinasi menjadi salah satu upaya mencegah influenza A dan B, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Vaksinasi diharapkan membantu menekan risiko penyakit berat akibat influenza pada kelompok rentan. Ya, saudara pendengar, itu informasi seputar kesehatan. Kami unduh dari rari.co.id ya, tentunya IDAI ingatkan risiko influenza A pada anak. Ya, semoga ini juga menjadi informasi terkini, informasi terbaru kita bersama, dan pastikan juga Anda para pendengar dimanapun Anda berada ya, yang mendiami 20 distrik 112 kampung bisa mengetahui informasi ini dan selalu waspada menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan juga diri kita sendiri ya, tentunya dengan selalu menjaga kesehatan ya selama musim kemarau yang begitu panjang yang saat ini juga kita sedang lalui bersama ataupun kita lewati bersama atau kita diperhadapkan bersama. Oke, saudara pendengar, masih dengan informasi-informasi terkini terupdate lainnya, dan juga kami akan terus hadirkan lagu-lagu penyemangat ya, menyemangati suasana petang Anda dan juga keluarga Anda berkumpul di malam ini. Semoga apapun yang Anda akan rencanakan untuk long weekend Anda besok bisa tercover ya di malam hari ini. Satu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kebersamaan kita untuk lintas sore Bovendigel edisi Jumat 18 September 2026. Akhirnya saya Ina akhiri kebersamaan kita dan tentunya usai penyampaian warta berita agama Papua dari Sekolah Nusantara 1 Jayapura akan ditemani oleh rekan Yuli dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang sedang beraktivitas dan juga Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga, bercengkrama di rumah dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan malam ini semoga Anda senantiasa terhibur dan selalu bahagia. Ya, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya dalam penyampaian warta berita agama Papua malam hari ini.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Gema Papua Skorwil 1 edisi Jumat 18 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Mega Febriani. Kita awali berita pertama. Dijemput keluarga dan kerabat Ikatan Keluarga Toraja Jaya Wijaya, istri korban penembakan di Jalan Wamena Nduga tiba di Wamena. Berikut laporan Ilham Qadir Andi Chori dari RRI Wamena.
2: Sinta, istri almarhum Aris Sanda, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Trans Wamena Nduga, tiba di Wamena setelah dijemput personil TNI dari tempat tugasnya di Distrik Mbua, Kabupaten Duga. Sinta tiba bersama kerabat dan didampingi anggota Satgas Raja Wali menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan X-Tipe C208.

0: program nasional provinsi maupun kabupaten dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instan perhubungan atas koordinasi dan dukungan yang terus terjalin.
1: Saya berharap koordinasi, kolaborasi yang selama ini sangat-sangat luar biasa bagi semua insan perhubungan yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dukungan dari TNI Polri yang sangat luar biasa, sehingga semuanya apa yang direncanakan, program-program strategis nasional, begitu juga program-program tingkat provinsi dan program kabupaten, semua bisa berjalan baik atas dukungan kerjasama kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Perhubungan Nasional yang ke-55 tahun. Tetap kompak, semangat, dan bersatu.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Biak Numfor, yang juga General Manager Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Frans KC Pobiak, Iwan Sadusi, dalam laporannya menyampaikan peringatan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas moda, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kontribusi sektor transportasi bagi pembangunan daerah.
2: Tapi yang terpenting dari kegiatan ini bukan hanya besarnya partisipasi, tetapi semakin kuatnya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar insan perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk terbangunnya kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi sektor transportasi. Kami telah menunjukkan bahwa perbedaan institusi dan moda tidak menjadi batas untuk menyatukan langkah dan bekerja sama sebagai satu kesatuan insan perhubungan Kabupaten Biak Numfor.
0: Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan seragam baru bagi petugas porter Bandara Frans KC Pobiak. Transformasi seragam ini bertujuan meningkatkan keramahan dan kualitas pelayanan, mengingat Biak Numfor berperan penting sebagai hub domestik dan gerbang konektivitas pariwisata di wilayah Papua. Upacara Harhubnas 2026 mencerminkan semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan di sektor perhubungan Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 melalui upacara bendera di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan dari RRI Nabire.
4: Peringatan puncak Harhubnas 2026 di Kabupaten Nabire berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nabire serta Provinsi Papua Tengah. Dalam amanat tertulis Menteri Perhubungan yang dibacakan Bupati Nabire Mesak Magai, ditegaskan pentingnya membangun budaya keselamatan transportasi serta menjaga kualitas pelayanan publik di seluruh moda transportasi.
5: Bapak Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan pentingnya konektivitas antara pusat produksi dan pemukiman untuk menurunkan biaya angkutan dan biaya logistik serta memperluas pemerataan pembangunan. Karena itu, saudara-saudara insan perhubungan, tugas kita ke depan tidak ringan. Kita harus menjaga pelayanan keperintisan agar masyarakat di wilayah 3T tetap terhubung. Kita harus memperkuat angkutan massal perkotaan agar transportasi publik menjadi pilihan yang semakin layak dan menarik. Kita harus membangun integritas antar moda agar perjalanan dari pintu ke pintu menjadi lebih mudah. Dan kita harus memperbaiki sistem logistik agar konektivitas benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Pada saat yang sama, kita harus berani berubah teknologi, harus membuat pengawasan semakin transparan dan efektif.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire Franciscus Magai mengungkapkan bahwa peringatan Harhubnas tahun ini dilaksanakan secara bersahaja dan berfokus pada upacara bendera seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Meski digelar secara sederhana, Kadishub menekankan pentingnya menjaga soliditas dan koordinasi aktif antara insan perhubungan dengan para mitra kerja guna menghadirkan pelayanan publik yang optimal baik di moda darat, laut maupun udara.
6: Berkaitan dengan Hari Perhubungan ini, kami tidak lakukan kegiatan tambang lintas, kami tidak lakukan karena waktu juga mepet, karena kami dari komisi juga koordinasi dengan kami, maka kami hanya lakukan acara saja. Sedangkan kegiatan lain kami tidak lakukan karena efisiensi anggaran dan sebagainya.
4: Rangkaian upacara memperingati Harhubnas 2026 ini kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah antara Bupati Nabire, jajaran Forkopimda, dan tamu undangan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Arnold Saudila melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan yang didukung anggaran otonomi khusus atau OTSUS. Berikut laporan Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan melalui berbagai program yang dibiayai dari anggaran otonomi khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandengge mengatakan salah satu program yang telah dilaksanakan adalah rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Pada tahap pertama, program RPL PGSD melibatkan sebanyak 51 mahasiswa, sementara untuk gelombang kedua terdapat sekitar 20 mahasiswa ditambah 20 mahasiswa pada program reguler.
8: Dan itu kami biayai semua dari dana OTSUS. Jadi dana OTSUS itu kita pakai untuk yang pertama, RPL gelombang pertama 48 orang, gelombang kedua itu kurang lebih 25 atau 20 orang, lalu reguler itu 20 orang. Dan bukan saja mereka di FKIP Musamus, tapi juga kami ada kirim 16-17 anak di Genius dengan dana OTSUS, juga KPG ada 47 anak, mudah-mudahan mereka juga nanti selesai pada waktu-waktu mendatang dan mereka akan jadi guru-guru muda.
7: Selain program RPL PGSD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul juga telah mengirim 16 anak untuk mengikuti pendidikan melalui program Genius. Sementara melalui KPG Kas Papua terdapat 48 anak yang mengikuti pendidikan. Musa berharap seluruh peserta program tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik sehingga nantinya mampu berkontribusi sebagai tenaga pendidik di Bovendigul.
8: Dan juga ada beberapa program lain seperti afirmasi adik dan aden. Ini juga kita biayai dari semua itu dari dana OTSUS. Jadi bukan hanya mereka yang RPL tapi juga ada reguler lain.
7: Musa juga menambahkan selain RPL PGSD, program Genius dan KPG, PMK Bovendigul juga telah melaksanakan sejumlah program pendidikan lainnya, di antaranya program ADIK atau Afirmasi Pendidikan Tinggi dan ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Menurutnya berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mengusung target meraih kemenangan saat menghadapi Kendal Tornado FC, meski memiliki catatan negatif dalam pertemuan sebelumnya. Naldi Kesaulia melaporkan dari RRI Jayapura.
9: Persipura Jayapura menyatakan kesiapan penuh menjelang laga krusial menghadapi Kendal Tornado FC. Meski dipastikan tampil tanpa sang kapten Boas Solosa dan penjaga gawang Al Hakim yang memulihkan cedera, skuad berjuluk Mutiara Hitam optimis mampu memutus rekor buruk kontra Laskar Badai Pantura. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Andri Ramawi dalam sesi preskon Kamis kemarin. Dikatakan kondisi anak asuhnya dalam tingkat kesiapan maksimal untuk mengamankan poin penuh meskipun memiliki catatan 3 pertemuan musim lalu tidak pernah menang.
10: Ya, kita sudah menganalisis bagaimana kekuatan Kendal Tornado. Ya, mereka punya tim yang sangat baik. Ada 3 pertemuan terakhir tahun lalu, yaitu menjadi salah satu evaluasi bagi kita semuanya. Dan kita berharap di pertemuan kali ini kita putus rekor buruk itu. Saya kira dengan game plan yang kita sudah rencanakan nanti, kita berharap semuanya berjalan baik, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan. Ya, pastinya kita berharap mendapatkan poin pertama di match ini, itu yang paling penting. Ya, terlepas dari rekor 3 pertemuan kita dengan Tornado tahun lalu.
9: Sementara gelandang Persipura Jayapura Febrianto Wapmabin menegaskan bahwa persiapan tim berjalan lancar seusai kembali dari laga tandang di Banjarmasin. Dia berharap laga ini bisa mendapatkan poin penuh pertama di musim kompetisi 2026-2027.
11: Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu. Mungkin dari saya untuk persiapan pemain, beberapa hari ini kami balik dari Banjarmasin, persiapan sangat bagus. Dan kami pun fisik juga mental kami siap untuk pertandingan besok lawan Kendal Tornado. Terima kasih.
9: Di Kepulauan, pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, tidak jumawa meski memiliki catatan positif ketika menghadapi Persebaya Jepura. Justru ia menilai Mutiara Hitam masih tetap menjadi salah satu lawan paling menakutkan di grup wilayah timur.
12: Mereka juga punya kepercayaan diri yang bagus. Mau main dimanapun, saya pikir mereka akan main dengan ciri khasnya Papua gitu loh. Dan mereka punya kekompakan yang baik. Ketika kami bisa menang lawan Papua, itu saya pikir ya karena apa ya, ya karena kami bermain dengan sesuai skema, terus juga pertolongan Tuhan juga, akhirnya kami bisa beruntung mengalahkan mereka. Jadi menurut saya ada pergantian pelatih itu tidak akan merubah banyak, karena Papua punya ciri khasnya sendiri. Ya, harapan kami besok anak-anak yang dari Kendal Tornado, apa yang sudah kita siapkan dalam pelatihan, anak-anak bisa jalankan dengan baik sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Gitu. Untuk pemain asing Persipura yang baru ini, ya kami sudah tahu bagaimana dia bermain waktu di Barito. Jadi ya kami sudah evaluasi semuanya, semoga besok anak-anak bisa bermain baik Kendal Tornado.
9: Senada disampaikan pemain bertahan Akbar Firmansyah yang menyatakan seluruh jajaran pemain berada dalam kondisi siap tempur dan juga siap menjalankan taktikal permainan untuk merebut poin penuh.
13: Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga sudah dapat arahan dari coach buat laga besok. Persiapan dari pemain sudah siap dengan kita juga dapat instruksi dari head coach mengenai pertandingan besok. Untuk Persipura, kita tahu Persipura tim bagus dan mayoritas pemain juga bagus-bagus. Tapi kita juga harus siap melawan Persipura untuk besok. Dan waspadai ya, semua pemain Persipura harus waspadai juga bagus-bagus. Tapi kita juga insya Allah siap buat pertandingan besok.
9: Diketahui laga pekan kedua ini, Kendal Tornado FC ingin mempertahankan tren kemenangan sebelumnya kontra Dejan FC. Sedangkan tuan rumah Persipura menjadikan momentum kebangkitan lantaran laga awal dikalahkan Barito Putra, ditambah juga memutus tren negatif 3 laga tanpa menang di musim lalu. Nalik Saulia melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, edisi Jumat 18 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu.
5: Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
5: Biasanya cuma buat pamer.
6: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
5: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 2
8: kamu tahu nggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
9: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
8: Jangan ya. Nah.
9: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
8: Kecil doang.
9: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
8: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
9: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fine gak sih?
8: Oke, aku salah.
9: Jadi gak mood, aku mau
8: pulang.
9: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua, dan di malam hari ini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, saya penyiar Anda Yuli menemani di malam hari ini dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 malam nanti. Selamat beraktivitas pendengar, selamat malam, semangat untuk Anda.

Ini pukul 19.36 menit ya waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini untuk Anda yang lagi santai ataupun lagi melakukan aktivitas, selamat malam. Besok sudah akhir pekan lagi ya.

0: Maka kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyakum al-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi."
0: Barang siapa salat pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu.

19:53 ya. Selamat malam pendengar. Nanti di pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari berbagai daerah. Selamat malam, Yuli menyapa untuk yang lagi mengendarai kendaraan di malam hari ini agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu. Untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang lagi kumpul, yang lagi nikmati kebersamaan dengan ya cemilan ataupun apa yang Anda nikmati di malam hari ini, ya semoga dapat menambah kebahagiaan tersendiri.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20:17 di malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah. Menyapa Anda pendengar yang lagi makan malam ataupun yang saat ini lagi nikmati nonton bareng ya, bermain bersama orang tercinta. Selamat menikmati kebersamaan ya, dan kami yang bertugas masih menemani Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting

0: gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali dengan informasi dari rri.co.id. Pendengar, Idai disebut sebut data rumah sakit belum gambarkan influenza nasional. Informasi dari rri.co.id. Pendengar, Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun ada rumah sakit yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam, mengatakan karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas tetap masih terus menemani Anda pendengar. Jaga kesehatan dengan cuaca yang kita hadapi saat ini ya, musim kemarau panjang ya, sehingga ada berbagai penyakit yang tentunya dapat menyerang, yang bisa membuat kita sakit ya jika tidak kita jaga, kita atur pola hidup kita ya pendengar. Baik, selamat malam. Kami yang bertugas masih menemani

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama selanjutnya Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Untuk mengatasi persoalan karhutlah, Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Indonesia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan

0: Kalimantan yang sama. Wakil Perdana Menteri Al-Zaid Hamdan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
2: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter
2: dan kemudian dua anggota
1: tim kebakaran.
0: Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan selanjutnya sejumlah negara untuk membantu penanganan karhutla yang adanya adalah negara Jepang. Demikian Sugeng Devandi, RRI Pro 3, semoga untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nasra menyebut defisit APBN hingga Agustus 26 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra dan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Zahra menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari positif dan defisit yang masih terkendali. Masih menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN ini yang pesan APBN akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong daya ekonomi.
5: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dari berinvestasi tapi juga bisa dicapai.
5: Hingga 1 Agustus 2024 negara sampai 5,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara sekitar 2.295 triliun. Ya, defisit APBN Agustus tercatat 240,1 triliun rupiah. 0,93% terhadap produk domestik atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paul Sofianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah untuk mata rantai penularan yang masih tinggi. Budi Satio melaporkan.
7: Berniat diadanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paul Sofianus mengatakan langkah tersebut bukan penyakit menular yang proses perkembangan berlangsung perlahan, sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban tinggi dan berada di peringkat dunia. Berdasar data sampaikannya, angka TB di Indonesia mencapai 182 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 7.000 orang.
7: Bukan orang sakit, diobati angka kesembuhannya di atas 9.000, menemukannya udah banyak. Kita sekarang selama ini fokus mengobati. Sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak keras serumah, ini yang kita karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember, nggak terlalu kita. Dia bikin kita sakit, tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah, paru-paru udah isi air.
8: Dan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat 1000 lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah

0: tahun 2026 Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan melakukan penelusuran terhadap warga yang terkontak dengan TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 5.000 ton sampah per tahun. Putri Hayam.
3: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah energi listrik atau PSEL Bogor Raya juga Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ikan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton per tahun.
2: Ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten Bogor.
3: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proses ini juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya berkenan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap hari. Menyoroti bahwa persoalan besar tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah.
4: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
3: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi nasional SAL Tiongkok. Yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Trici Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus untuk Indonesia.
2: Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan
6: Tanas kembali gelar pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta dalam konferensi pers di kantor Kementerian Jakarta siang tadi. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Kanavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Tri Tito momentum pameran 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya, sebab ditekankan Ketua Dinasti Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
5: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang sekali, tapi harus memperhatikan aspek lingkungan. Memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual ekonomi dan juga kita ingin mencapai pasar dunia.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
7: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam yang tadi saya sebutkan tadi kementerian dan lembaga dekran asda provinsi kabupaten kota umum dan dari dinasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat kreatif saya dan juga bisa membuat
6: Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi dari Jakarta. Suasi Kumbing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta dilakukan penyaluran air bersih bagi warga tampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farigi.
8: Jawa Timur, Painder Parawansa fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke tempat kekeringan bantuan bagi warga tempat kekeringan atau kecamatan Kabupaten Lamongan yang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. Masih dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
9: Kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi ketika ditemukan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian operasi modifikasi. Dan

0: dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Pelamangan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
1: Dan juga hari ini Bu Put turun langsung untuk menyerahkan memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau
0: sekitar 150 tandon kapasitas 1.200 liter serta bantuan air bersih senilai Rp61.492.700. Varian Rakyat melaporkan.
2: Tim penyidik Jampit Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup, laporkan.
3: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
4: Kepala Pusat Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung dan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau
3: waktu penyidik 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait terindikasi ada dan pemerasan dalam penanganan perkara Fasaya dan Asabri dan ada pengembalian uang dari pihak tersangka
4: Sementara itu, penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
5: Setelah disita kurang lebih 38 objek dan atau bangunan, kemudian 27 lembar saham perusahaan, kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kotas atau Polda kemarin di Sentul dan Emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
4: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Setiawan, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA dan perempuan yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk mengungsi Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang Liga 2 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
6: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Don Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhir Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
7: Ini yang agak penting buat pikir untuk mengarungi musim ini yang kita berharap fokus dari pastinya. Terima kasih.
6: Dari Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salemeni memastik pemain dalam kondisi menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen dengan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan ke poin di hadapan pendukung sendiri.
7: Untuk persiapan ini

kontra Persib pada Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri3 serta WhatsApp channel kami co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Malah gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Agifin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo, bayu, wah ngamuk naik kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Wala, sabar yo. Mudah-mudahan dang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: apa rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu. Eh, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum, cuantik jari, pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah, terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo Mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang nih.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak. Kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Ya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Jojo, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pendengar, pukul 21 lebih 40 menit, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Selamat malam pendengar, dengan lagu-lagu dari daerah Bovendigul menemani Anda yang lagi memantau siaran kami. Yang malam hari ini masih bersama kami di RRI Digital juga, selamat beraktivitas. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda dengan lagu-lagu selanjutnya. Kita dengarkan lagu-lagu dari berbagai dari daerah Bovendigul, punyanya Audi Band. Dan nanti di pukul 22 pendengar, kita akan masuk dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

0: Penyiar di frekuensi 90.3 MHz. Ya, cuaca yang kurang bersahabat di saat ini ya, ataupun juga musim kemarau yang begitu panjang ya, kita perlu selalu menjaga kesehatan ya pendengar di musim kemarau agar tetap sehat. Tentu kita perlu memerlukan langkah pencegahan sederhana seperti memperbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari ya, ini melindungi diri dari terik matahari langsung, mengenakan masker di tempat berdebu, serta menjaga kebersihan makanan dan sumber air bersih untuk menghindari dehidrasi dan penyakit. Nah pendengar, untuk cara mencegah tubuh tetap fit ya, minum air secara teratur tanpa menunggu rasa haus datang, makan buah dan sayuran agar sayuran segar dan makanan bergizi seimbang, gunakan topi atau payung atau tabir surya saat di luar ruangan, pakai masker untuk mencegah debu masuk ke saluran pernapasan, istirahat dan tidur yang cukup setiap malam. Pencegahan penyakit terkait ya, pastikan air minum dan air bersih dimasak dengan matang serta layak pakai. Jika kebersihan lingkungan sekitar dijaga ya, kebersihan lingkungan sekitar rumah dan tumpukan sampah juga debu. Oke, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat malam untuk semua. Semangat ya pendengar dengan menghadapi cuaca yang begitu panas ya, angin dan juga debu, kadang juga kabut asap ya, karena terjadi kebakaran hutan ataupun juga terjadi kebakaran yang tidak disengaja. Ya, ini juga harus selalu kita waspadai ya, untuk adik-adik atau anak-anak kita tidak membiarkan mereka bermain sendiri ya, atau awasi jangan sampai bermain api, bermain korek api, dan juga kalau lagi membakar sampah mungkin sebaiknya dijaga ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke pendengar, selamat malam untuk semua di malam hari ini. Nanti di pukul 22 kita akan masuk dalam acara Ruang Rindu.
1: Suatu sore seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak.
3: Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digo.

Baik, saudara pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Selamat malam, senang sekali di malam hari ini. Kami yang bertugas, saya Penyiaran Dayuli, menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Seperti biasa di 0811-4954-333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Boleh ya di malam ini bersama Yuli yang bertugas. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat malam. Selamat menikmati suasana malam hari ini dan semoga dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang selalu baik ya. Semoga di malam hari ini Anda terhibur dan semangat menjalani aktivitas. Satu lagu pertama pendengar yang akan kami hadirkan menemani pendengar.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah Yuli buka line telepon. Untuk Anda yang mau bergabung boleh ya di 0811 4954 333. Pendengar, buat yang lagi ada di RRI Digital, yang lagi memantau siaran kami di RRI Digital dari Jayapura, Merauke, dari Maumere ya, dari Batam, dari Palu, dan semuanya pendengar yang lagi memantau siaran kami bisa bergabung dan kirim-kirim salam di malam hari ini.

0: Pendengar ya, buat adik-adik pelajar yang mungkin pada mau beristirahat karena besok harus sekolah, ya jauhkan gadget ya, matikan layar ponsel atau perangkat elektronik minimal 30 menit hingga 1 jam sebelum Anda tidur biar otak bisa beristirahat ya. Hindari juga makanan berat buat Anda yang besok mau beraktivitas dan harus bangun pagi. Jangan makan makanan porsi besar atau makanan pedas terlalu dekat dengan waktu tidur karena ini dapat mengganggu tidur Anda nanti. Oke, pendengar, selamat malam. Halo, di mana saja Anda berada? Selamat bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat malam.
1: Ya, dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Baik, selamat bergabung.
1: Kakak, nih.
0: Gimana?
1: Dari siapa ya? Siapa? Halo?
0: Iya, halo. Mau request lagu?
1: Dari Yuli.
0: Yuli yang bertugas. Dan Yuli bilang tadi dari awal membuka acara?
1: Saya baru menghitung, Kak.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Lagunya sudah siap, Kak.
0: Iya, sudah. Yuli sudah siapkan di meja studio.
1: Lagu apa, Kak?
0: Dari Lisa Arianto, ada Biarkan Orang Bicara. Ada Mimpi Sedih, punyanya Bruri Marantika. Ada Selendang Merah, punyanya Anita Torisa. Ada Setangkai Anggrek Bulan. Ada Terlanjur Sayang, punyanya... mohon maaf, ada Mata Hati, ini punyanya Iwan Fals.
1: Oh ya, Terlanjur Sayang tadi, Kak.
0: Terlanjur. Oke.
1: Okay.
0: Boleh?
1: Malam pertama buat Kak Yuli, saya tempat aja selalu di sana.
0: Oke.
1: Panjang umur Alhamdulillah, Alhamdulillah. Buat Dika di Teliabu, Kak, Dika lagi banyak pasien. Di Teliabu musim semi sekarang, Kak. Di Teliabu musim semi. Banyak banyak orang melahirkan, Dika.
0: Oke.
1: Di rumahnya. Ya, Dika ini dukun beranak, Kak. Jadi banyak pasien itu rumahnya beranak. Dukun beranak di kampung itu. Bukan beda kampung, tapi dukun kampung gitu. Ada orang melahirkan, urut tangan kalau terselip, atau tangan dia bisa.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Iya, pasti kalau tidak sanggup dia terima pasien, dia antar rumah sakit. Begitu.
0: Oke.
1: Ya, semoga jika baik-baik saya di sana, ya. Rezeki mengalir terus, cuan mengalir. Terima kasihlah kepada Tuhan.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Terus buat putra tengah Bunda Ima, Bu Utri, Bang Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu. Ya, buat semuanya saja dari A sampai Z dirangkul dari satu. Terima kasih, Kak Yuli. Selamat
0: okay,
1: malam.
0: Selamat bergabung ya buat Tika. Oke, Dika yang sudah membuka jumpa kita dalam acara Ruang Rindu ya buat yang mau bergabung. Oke, pendengar, di malam hari ini buat Anda juga yang mungkin malam susah tidur ya. Oke, batasi kafein. Jauhi kopi, teh atau minuman bersoda pada sore dan juga malam hari agar bisa tidurnya lelap ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat bergabung.
2: Iya, Nasun di Suteng, Mbak.
0: Baik.
2: Nah, lagunya Iwan Fals.
0: Mata Hati ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Ini sempat Bapak Rumah, terus ada Ibu Tri, ada Bunda Iwan Omere, ada Bapak terus ada Pung Lema, ada Pak Junaedi, terus ada Pak Yogi semuanya kecuali Kompasnya. Terima kasih.
0: Oke. Oke, Nasrum yang sudah bergabung ya di malam hari ini pendengar. Oke, terima kasih. Selamat malam ya buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi dalam acara Ruang Rindu. Sudah Yuli siapkan beberapa tembang manis ya. Untuk Anda yang mau request lagu boleh di 0811-4954-333 buat para pendengar. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat
3: Bunda
0: bergabung.
3: Ima menyapa.
0: Oke, yang ada di Momere sana, selamat bergabung.
3: Yang ada di Momere, selamat bergabung juga. Selamat jumpa.
0: Mm-mm.
3: Ada Ina ya?
0: Yuli yang bertugas ini.
3: Oh, ada Yuli, sorry ya. Oke, Bunda merilis lagu dulu, Angin Malam.
0: Oke, Yuli udah siapkan lagu nih.
3: Angin Malam dari Bruri atau Fanny Fabiola nih? Pokoknya antara dua itu, kalau bukan Bruri.
0: Oke, ya.
3: Ya, salamnya pertama buat Adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Nasrul ya, yang baru lewat tadi. Selamat malam. Ada Bang Lei juga di Kalimantan Utara, ada Bapak Widi di Tokyo, terus ada Bang Luhut, Bintang Pratama, ada siapa lagi? Bang Darwin, Bapak Yoga, Bang Ramadan, Bang Andi. Selamat malam Bang Andi, semoga sehat selalu, bahagia selalu dan Mbak Dika. Selamat malam. Terus ada Oma Deva, Bunda Wikyati, ada Bapak Usu, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, dan teman Bunda yang ada di Wasior Undama ya, Bapak Yunias Sayori. Selamat malam, Bapak Yanto juga di Sorong, ada Bunda Ana juga di Sorong, selamat malam. Dan semua teman-teman ya yang ada di Nabire, Serui, Jayapura, selamat malam semua, salam sehat. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bunda.
3: Semoga angin malam sejuk malam
0: okay,
3: ini.
0: Oke, selamat bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Iya, halo.
0: Halo, selamat bergabung.
4: Iya Kak Yuli.
0: Iya. Oke, halo, langsung aja. Mau request lagu atau salam-salam?
4: Lagunya itu Biarkan Orang Bicara.
0: Biarkan Orang Bicara. Oke, Lisa Arianto ya.
4: Iya Kak.
0: Oke, itu aja.
4: Salam ya buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap semangat. Kalau pulang juga yang hati-hati, semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam buat tadi Andi Cakrawinata tadi, terima kasih atas salamnya. Salam sayang, salam sehat, terima kasih atas info yang penting bisa kerja dengan halal. Itu yang mau diatur yang kuasa.
0: Oke, okay, oke.
4: Okay. Andi juga Kadir Posyanta.
0: Oke.
4: Okay. Terus salam buat Ibu Utri. Sekeluarga Ibu Natalia, Pak Usu, Kakak Cisa Ayu, dan semua tanpa terkecuali salam sehat dari Dika.
0: Oke, okay, baik, terima
4: salam
0: kasih.
4: Spesial buat Bang Andi.
0: Oke, terima kasih ya, Dika.
4: Malam,
0: semangat selalu Dika dan juga Andi ya, yang selalu ya gabung di setiap ada kesempatan untuk bergabung. Oke, okay, kita akan nikmati yang sudah di request ya. Semoga terhibur. Semangat selalu untuk semua.

0: Di frekuensi 90.3. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali terputus, mungkin masih malu-malu ya. Selamat bergabung ya untuk yang sudah coba berpartisipasi malam hari ini. Oke, pendengar yang mau beristirahat ya agar tidurnya lelap ya, mungkin Anda perlu mematikan lampu. Tidur dalam kondisi gelap membantu tubuh memproduksi hormon melatonin atau hormon pengatur tidur dengan maksimal. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Yoko di Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Ya. Lagunya, Kak?
0: Lagunya mau request lagu apa? Di sini masih ada Selendang Merah, Setangkai Anggrek Bulan, ada Mimpi Sedih.
1: Mimpi Sedih ya, Kak.
0: Oke.
1: Oke. Salamnya buat semua monitor RRI Bopen aja, Kak, ya.
0: Yang
1: lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Buat kakaknya, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak.
0: Makasih kembali, Yoko, yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Oke, sudah menanti Anda yang mau bergabung ya. Buat yang lagi memantau di Batam sana, selamat malam. Buat yang ada di Fak-Fak, buat yang ada di Jayapura, yang saat ini ada di Merauke juga, selamat malam.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami hingga saat ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah coba mengirimkan salam-salamnya ataupun juga merequest lagu, terima kasih. Salam kompak selalu dari kami yang bertugas. Pendengar, satu lagu lagi Yuli akan hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 2 menit kita masuk dalam acara Musik ke Peraduan. Bersama Yuli yang bertugas menemani Anda pendengar, selamat malam buat yang sudah pada mau beristirahat ya. Lagi beres-beres di kamar ya. Oke, semangat untuk Anda menyambut hari esok. Dan pendengar di 0811-4954 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, yang mau kirim-kirim salam ataupun yang lagi mau dengarkan lagu-lagu dalam acara Musik Kepraduan, boleh di 0811-4954-333.

0: Dengar dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, malam. Selamat bergabung.
1: Ya. Dan request lagunya ini, Kak. Dari Brokey Dikdeyul.
0: Oke.
1: Judulnya... Ini... Jangan ada dusta di antara kita.
0: Baik, nanti Yuli coba putar.
1: Salamnya pertama buat Kak Yuli, tetap sehat dalam bahagia. Semoga Kak Yuli baik-baik saja, karena sehat selalu. Diantar rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan yang maha. Terus buat Dikai Curi Abu, walaupun sibuk-sibuk apapun ada sayang, jaga kesehatanmu, tidur jangan terlalu malam ya, jangan dipaksakan. Karena tubuh butuh istirahat juga, mata butuh istirahat, mata itu jangan terlalu banyak. Terus salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga besarnya, semoga jika baik-baik saya di sana diberi kesehatan. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Fadli, salam sehat dan bahagia. Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esalita di Manado, Bang Ahmad Iriawan, selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Yuli. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Oke, pendengar di malam hari ini ya, yang sudah ada gabung juga, Yuli sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Mosi Keperaduan, Bunda Ima menyapa.
0: Iya, Bunda Ima, selamat bergabung.
2: Selamat malam, Ade Yuli. Urus lagu dulu, Ade Yuli.
0: Iya.
2: Urus lagu, bisa.
0: Request lagu apa?
2: Nanti Sutompul, yang judulnya Merah Menahan Benci.
0: Baik.
2: Oke, salam-salam dulu. Salam buat Ade Yuli, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, sekalipun sudah jauh malam.
0: Mm-hmm.
2: Tetap semangat untuk menyiar ya, untuk menghibur semua pendengar.
0: Baik.
2: Terus salam buat siapa tadi yang baru lewat?
0: Andi.
2: Siapa?
0: Andi.
2: Oh, Bang Andi ya. Mm-hmm. Selamat malam Bang Andi. Semoga bahagia selalu bersama Mbak Dika ya. Tetap semangat terus.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Putra Tengah sudah gabung belum?
0: Belum nih.
2: Oh, pasti tidak ada pulsa nih. Selamat malam buat Putra Tengah ya. Semoga sehat selalu di sana. Dan semua-semua saja yang sudah disapa tadi di ruang rindu. Selamat malam semua. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat Ade Yuli, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali ya buat Bunda Ima di malam hari ini. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Terhibur selalu.

Dimanapun Anda berada, musik keperaduan masih menemani pendengar yang lagi memantau siaran kami di malam hari ini. Buat yang ada di RRI Digital juga, selamat malam. Yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah, semuanya selamat malam. Yang lagi berada di tempat nongkrong ya, kami yang bertugas masih menemani Anda.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Yuli sapa untuk yang saat ini lagi nikmati kebersamaan di rumah ya, bersama keluarga tercinta. Selamat malam pendengar, selamat malam buat yang lagi ada di pintu 5, pintu 7, dan juga para pendengar yang lagi ada di RRI Digital, semuanya selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Musik keberaduan,
0: iya, Mbak Ana ya? Juga, Ibu Banoso.
1: Iya. Apa kabar Mbak Ana?
0: Oke, kabar Yuli baik ini.
1: Oh, Mbak Yuli. request lagu Mbak Yuli.
0: Ya, request lagu apa?
1: Halo. Lagunya Mencintai Bayanganmu dari Arif.
0: Yuli coba cari ya.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Predi, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Lanius, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ibu Wanusu. Salam buat Ibu Wanusu di malam ini.

saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini ya. Saya penyiar Anda Yuli sudah menemani Anda hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga di malam hari ini tidur Anda lelap dan dapat menyambut hari esok dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kami yang bertugas, saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar ya. Selamat malam saja untuk semua dan sampai jumpa di acara yang sama tentunya di lain kesempatan.

Pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobis Cum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa ada Bung Kris. Kami bersama Anda sepanjang lintas pagi Bovendigul. Semoga kembali lagi menjumpai Anda, masyarakat Kabupaten Bovendigul, di Bovendigul dan dimanapun yang saat ini Anda berada, ada pula yang monitor melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi, selamat menyambut hari baru ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Ya, mendengar kebersamaan kita lintas pagi Bovendigul, lagu-lagu rohani Kristen terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Ada sejumlah informasi dalam penyampaian warta berita daerah dan warta berita sentral ya pada pukul 7. Kemudian pendengar, kita bersama kembali mendengarkan informasi prediksi BMKG, informasi cuaca dan informasi dan hiburan pendengar ya. Di mana kebersamaan kita warta berita sentral hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, itu adalah rangkaian acara yang baik untuk kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovendigul. Selamat pagi, selamat bertugas ya, baik untuk Anda yang masih pada suasana tugas di tempat tugas Anda, bertugas dari siaga malam hingga pagi ini ya, jam 5.28 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang baru saja bangun ya, dan di mana awal hari Anda awali dengan doa pagi ya. Semoga suasana pagi ini dengan penuh kedamaian, ketenangan ya, bersama kami memberikan kesejukan bersama Anda ya, menemani Anda suasana pagi awal hari dengan lagu-lagu rohani Kristen. Di suasana pagi, lintas pagi Bovendigul bersama Anda, masyarakat Kabupaten Bovendigul dimana

0: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam

0: pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90.3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Pendengar pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu rohani telah hadir di ruang dengar Anda. Semoga senantiasa menemani, memberikan kesegaran, kesukaan di hati Anda. Kami sudahi pendengar, dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pufendigol di Banjar Luaskan dari Jalan Trans Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295

Undang-undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Dengan pukul 15 menit waktu Indonesia Timur, ada masuk bersama kami Radio Republik Indonesia Indigo. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua, saya Lisa Dapung Kris. Kami masih bersama Anda senantiasa dengan informasi juga hiburan dan acara yang tentu terus kami hadirkan. Dan kita masih di edisi siar hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026. Ya pendengar, selamat pagi, selamat menyambut hari baru ya. Selamat beraktivitas untuk pendengar. Pagi membawa kesegaran ya di hari yang baru tentunya. Baik untuk Anda yang akan kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda di hari Sabtu ini, akhir pekan. Baik Anda yang akan ke sekolah ya, saat ini sudah di tempat-tempat usaha ya, di pasar, dalam perjalanan mengantarkan penumpang, masih di dalam suasana tugas. Satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpam, ya satpol, ya suasana aktivitas pagi Anda. Yang lagi juga dalam perjalanan mengantarkan penumpang, tentunya juga membawa hasil-hasil ya, jualan hasil kebun untuk kenangan Benica Nomba, Wanina Bodorang ya, para supir-supir angkot ya, dan juga para driver ya, dari Ampera sana ke Tanah Merah, ataupun juga ya saat ini dari kampung dan distrik ya, tentunya kembali lagi beraktivitas ya di hari ini ya, suasana pasar ya, suasana pagi ini yang tentu dengan segala pun aktivitas Anda dalam perjalanan di rumah pula yang menyiapkan sarapan pagi baik untuk Anda ya. Semoga senantiasa apapun aktivitas Anda ya di pagi ini boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Bagi anak-anak yang akan bersiap menuju sekolah ya, hari Sabtu akhir pekan ada yang libur, terutama baik juga untuk Anda orang kantoran, aktivitas di kantor. Tapi hari ini masih ya, Anda harus kembali lagi menjalani aktivitas Anda ya di pagi ini dengan bagi kegiatan kesibukan Anda, terutama untuk adik-adik pelajar dan para guru ya. Semoga perjalanan lancar dan belajar ya hari ini penuh semangat ya. Dan juga pendengar, bagi yang beraktivitas menyiapkan sarapan pagi, beraktivitas di rumah, menghirup udara pagi ya di pagi ini, jalan santai ataupun juga ya di rumah saja menghirup udara pagi ya, selamat menjalani ya segala apapun aktivitas pagi Anda. Apapun aktivitas di pagi ini ya, dengan dilakukan dengan semangat, hati yang tentunya bersyukur karena bangun ya dalam keadaan yang sehat, dan boleh kembali lagi ya menjalani aktivitas Anda. Tetap saling menyapa, semoga hari baru ini membawa kebaikan ya untuk Anda. Tentunya pendengar, pagi dunia ya ini indah ya. Anda yang bangun dan merasakan atau juga menghirup udara pagi ya, pasti juga Anda akan merasakan indahnya suasana ya di pagi ini. Kebersamaan kita pendengar, nantinya hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kita bersama dalam penyampaian warta berita daerah. Beberapa tembang kami hadirkan untuk menemani Anda.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kok pegang HP terus, lebih baik coba kok baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kok tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Boventikul.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17.5 Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita, DPRK Bovendigo respon positif aspirasi pemekaran calon kabupaten AU Komkor. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Sabtu tanggal 19 September 2020.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. DPRK Bovendigo respons positif aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Laporan Thomas Yamlean.
1: Poin aspirasi masyarakat dari tiga suku besar, Awiu, Kombai, dan Korwai yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigo. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigo, Oral Brunner Leleng, mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
2: Dalam hal DOB baru untuk Papua Selatan, yaitu Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten baru kita, Kombai Awiu, Kombai Korwai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti, mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah di Gul sebelah.
1: Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigo akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigo, pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga pemerintah pusat. Oral menambahkan DPRK selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigo tekankan pentingnya data berkualitas dan prinsip satu Indonesia. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Bupati Bovendigo Roni Omba pada pelatihan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas SDM pengelola satu data yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigo mengungkapkan kegiatan ini bertujuan memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas sesuai prinsip satu data Indonesia. Ia menegaskan data yang akurat, lengkap, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama menentukan arah kebijakan pembangunan. Tentu setiap program pemerintah harus berpijak pada data yang benar agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan khusus bagi kepala dan aparatur kampung untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian hingga pemanfaatan sebagai dasar perencanaan.
4: Setiap program dan kegiatan pemerintah harus didukung oleh data yang akurat dan benar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kepala kampung serta aparatur kampung dalam mengelola statistik sektoral, dimulai dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
3: Bupati menilai posisi kampung sangat strategis sebagai sumber informasi terdekat dengan masyarakat, sehingga kualitas data yang dihasilkan di tingkat dasar sangat menentukan keberhasilan perencanaan di distrik maupun kabupaten. Bupati juga menekankan pentingnya meninggalkan cara kerja lama yang tidak jelas dasarnya. Jangan lagi berjalan dengan cara berdongeng, akan tetapi harus mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sistem data. Jangan ragu bertanya agar data yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pemekaran Aukomkor dorong pemerataan pembangunan melalui pemekaran kabupaten, kembali dilaporkan Thomas Syamlean.
1: Tim pemekaran Kabupaten Aukomkor kembali menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah kepada DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan setelah tim melakukan hearing bersama pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Perwakilan tim pemekaran Aukomkor, Yakobus Oremba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aukomkor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aukomkor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Hal itu terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun juga pelayanan publik.
5: Mewakili tim pemekaran kabupaten yang berada lebih baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombai, Korwai, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelom, kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, Undang 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung, dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia ini merdeka, tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capekan seperti itu. Merdeka dalam hal pembangunan.
1: Yakobus menjelaskan perjuangan untuk mendorong pemekaran Aukomkor sebagai kabupaten baru telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Bovendigul Yusak Jaluo. Aspirasi tersebut kemudian kembali disampaikan kepada sejumlah kepala daerah berikutnya, namun hingga kini belum menghasilkan keputusan konkret.
5: Akhirnya, aspirasi ini sudah mulai waktu Wakil Yusak jadi bupati dan langsung proses hukum, dan aspirasi sudah muncul dari orang tua dari bawah, 2011 itu. Ketika muncul itu sudah pernah disampaikan ke bupati-bupati pendahulu, akhirnya tidak ada respon. Tapi masih selalu sampaikan, akhirnya yang berjuang itu sudah meninggal, sudah pernah meninggal. Tapi hal ini menggunakan aspirasi masyarakat bahwa generasi perjuangkan hal ini supaya kemerdekaan pembangunan yang dirasakan oleh daerah lain kami juga rasakan di sebelah.
1: Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan perjuangan masyarakat Aukomkor. Menurut Yakobus, penyampaian aspirasi kepada DPRK Bovendigul menjadi salah satu langkah untuk kembali mendorong agar usulan pemekaran tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agustina Yuniarsi kembali melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul gelar pelatihan dan penguatan data untuk dukung Satu Data Indonesia.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan pelatihan dan penguatan data guna mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia di tingkat kampung. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Jumat 18 September 2026 diikuti sekitar 60 peserta. Peserta terdiri atas perwakilan perangkat Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo, kepala kampung serta para ketua RT. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bovendigul, Yanto Tangalayuk, melaporkan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya ketersediaan data yang akurat, valid, dan terpercaya sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara tepat sasaran berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai tata cara, ketentuan, serta standar teknis dalam proses pengumpulan hingga pelaporan data, baik di tingkat kampung maupun unit kerja terkait.
4: Memberikan pengetahuan kepada perangkat yang ada di Distrik Manado, yaitu Kampung Peraturan dan Kampung Sukambo, mengenai pentingnya pengelolaan data sektoral yang akurat. Mendukung kebijakan data satu Indonesia agar perencanaan pembangunan daerah lebih tepat sasaran. Menyampaikan persepsi dan standar pengumpulan data di setiap kampung, unit atau unit kerja.
3: Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan instansi atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh panitia yang telah bekerja keras mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, penguatan pengelolaan data membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh pihak, terutama dalam memastikan data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas pengelola data di tingkat kampung, diharapkan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dapat semakin mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Kita ke informasi lainnya. Pendengar dan pemirsa, kesadaran masyarakat dalam pengawasan saat membakar sampah dan pembukaan lahan baru di Kota Tanah Merah Bovendigo menyebabkan 100 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi. Berikut laporan Johannes de Godin.
6: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Tercatat, kasus kebakaran sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari disengaja, membakar sampah, serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di kota Tanah Merah, Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Rebang.
7: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Walaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan bakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
6: Agus Rewang menyampaikan apresiasi juga kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
8: Kebakaran di Bovendigul setiap hari itu karena hal-hal

0: serta bimbingan teknis agar terus mengembangkan potensi diri. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan berpesan kepada seluruh peserta BIMTEK agar terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga komunikasi dan sinergi antara pengelola perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, dan terus juga mengembangkan potensi diri dan bangun komunikasi serta sinergi yang baik.
2: Jangan berhenti sampai di sini, ya. Tetap mengembangkan potensi masing-masing dan berkomunikasi baik antar sama pengurus perpustakaan maupun dengan kami bidang ataupun dinas, agar apa, niat baik kita untuk memberikan layanan kepada masyarakat tercapai, di mana masyarakat punya hak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan dengan baik secara profesional.
1: Ia berharap upaya tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan perpustakaan yang profesional, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang, permintaan air bersih di Bovendigul meningkat. Laporan Imam Komarudin.
3: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bovendigul berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu penyedia jasa air bersih di Bovendigul, Samuel, mengatakan permintaan air dibandingkan kondisi cuaca normal. Saat ini air bersih sebanyak 1.100 liter dijual dengan harga Rp80.000 untuk tiap satu kali pengisian. Ia menjelaskan pelayanan pada masyarakat dilakukan sejak pukul 5.00 pagi hingga sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Samuel, air yang disediakan untuk pelanggan bersumber dari tempat tinggalnya dan kemudian diberikan sesuai dengan pesanan masyarakat.
4: Dari 5 pagi sampai jam 12 malam bisa dapat 10 atau 15.
5: Sekarang satu rate berapa?
4: 80.
5: 80 ya? Kalau gini ambil air dari mana, bro?
4: Dari rumah.
5: Kalau hari biasa, kalau macam tidak musim kemarau begini, berapa?
4: Bisa 10, 11, 12.
3: Ia menyebut pelanggan yang membutuhkan air berasal dari berbagai kalangan, di mana memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara pada kondisi normal atau ketika tidak terjadi musim kemarau panjang, jumlah pelanggan biasanya berada di kisaran 10 hingga 12 orang setiap hari. Peningkatan permintaan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih semakin tinggi selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Bovendigul menjadi ajang silaturahmi para calon jamaah haji maupun yang telah menunaikan ibadah haji. Laporan Septianing Nurjana.
6: Sebanyak 600 calon jemaah haji di Kabupaten Bovendigul saat ini tercatat dalam daftar antrian haji. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Bovendigul untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendoakan agar para calon jemaah haji segera mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketua IPHI Kabupaten Bovendigul Haji Khairul Anwar Nasir mengatakan, daftar antrian haji di Bovendigul saat ini telah mencapai sekitar 600 calon jemaah haji. Sementara itu, alumni haji yang telah melaksanakan ibadah haji dari Bovendigul berjumlah sekitar 200 orang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya silaturahmi akbar sebagai wadah mempertemukan para alumni haji yang telah menunaikan ibadah haji.
7: Nah, itulah yang kita buat tema malam hari ini, silaturahmi akbar, dengan harapan bapak haji, ibu haji yang sudah melaksanakan ibadah haji bisa hadir di silaturahmi malam ini. Tapi mungkin karena ada satu dan lain hal sehingga yang hadir pada malam ini sudah mewakili untuk teman-teman alumni jemaah haji.
6: Ketua IPHI juga menyampaikan berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji, masa waktu tunggu keberangkatan haji saat ini mencapai 26 tahun. Masa tunggu tersebut merupakan hitungan manusia. Karena itu, para calon jemaah haji tetap diminta

0: berdoa sebab perjalanan haji merupakan perjalanan khusus menuju tanah haram.
1: Waktu tunggu 26 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang usia 60 tahun, tinggal tambah saja. Itu hitungan manusia. Tetapi namanya perjalanan haji itu khusus. Itu adalah tanah haram. Apa yang mungkin kita bilang tidak mungkin di dunia, bisa saja mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya.
0: Untuk itu, IPHI Bovendigul mengajak para calon jemaah haji untuk bersama-sama berdoa agar secepatnya dipanggil untuk berziarah ke dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji serta umroh. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pendengar pukul 5.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Bantuan air bersih kembali disalurkan untuk warga memenuhi kebutuhan terdampak kekeringan. Jumlah korban tewas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal-Tiongkok mencapai 1.400 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Perhubungan meminta kepada seluruh insan perhubungan untuk memperkuat budaya keselamatan transportasi, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan inovasi untuk menekan angka kecelakaan. Informasi luar negeri, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal, Tiongkok mencapai 1.400 orang di Nepal. Sebanyak 1.403 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13.742 orang berhasil diselamatkan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif pada pekan ketiga dari Super League 2026-2027 dengan menjaga konsistensi meski tampil di Bali. Persija akan menjamu Java United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada hari Sabtu 19 September. BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Mustikadewi, yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pudjawaskito dalam media workshop Rabu ini, sebenarnya tahun 2025 penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sekitar 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di kantor BPJS Kesehatan tergantung indikasi medis. Tapi untuk di wilayah Kota Jabal Kediri yang sudah ada catatannya di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iskara. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya dikasih oleh BPJS Kesehatan.
1: Termasuk
2: sudah jantung, kemudian pasang rem, semuanya disesikan oleh BPJS Kesehatan. Ya sama sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program dana kesehatan nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah kepada kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terasa dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
3: Kondisi pasien juga tidak terlalu ada lonjakan, tidak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kayakan hanya keluarga aja. Pasien saja ya tidak sampai penyebaran dan luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 2.705 kasus tuberkulosis atau TB hingga 15 September 2026 yang masih di bawah estimasi kasus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Padang. Hans Primananda melaporkan.
4: Khususnya untuk Kota Padang, kita diberikan estimasi oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini.
5: Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Dinkes Kota Padang, Eva Westari, kepada RRI kemarin mengatakan, penemuan kasus TBC terus diperkuat melalui kegiatan tracing atau pelacakan kasus yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut saat ini dilaksanakan di 242 lokasi di Kota Padang. Eva Westari menyebutkan, Berdasarkan capaian hingga pertengahan September 2026, jumlah penemuan kasus TBC di Kota Padang berpotensi mendekati capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4.000 kasus. Meski demikian, menurutnya peningkatan angka penemuan kasus bukan menjadi tujuan utama program penanggulangan TBC, melainkan penemuan kasus sebanyak mungkin agar pasien segera mendapatkan penanganan sehingga potensi penularan dapat ditekan dan kasus baru pada tahun berikutnya diharapkan menurun.
4: Serta Persatuan Dokter Paru seluruh Indonesia itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan screening kesehatan dan screen PD dan terintegrasi dengan CKG dengan melakukannya adanya X-ray, kemudian juga melakukan pemeriksaan darah dan juga ada pemeriksaan mantuk tes serta ada juga swab. Itu nantinya akan bisa memperkuat ya untuk penemuan kasus TBC di Kota Padang.
5: Sementara itu, Dokter Paru Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Elvira Susanti mengatakan selain kontak erat pasien diabetes mellitus, anak dengan gizi kurang dan perokok, kelompok dengan daya tahan tubuh rendah juga menjadi perhatian dalam penemuan kasus TBC. Menurutnya, secara umum setiap orang memiliki risiko terpapar TBC, namun kondisi imunitas yang rendah dapat meningkatkan peluang infeksi berkembang menjadi penyakit.
6: TB ini seringnya menyerang pada usia produktif, bukan usia tua gitu. Ibarat sekarang tuh kuman TB itu sudah ada di kita, tapi dia masih dorman, dalam penanganannya dalam tubuh kita ini. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun atau kita mengalami penurunan imunitas agak lemah gitu kan, nah langsung dia keluar gitu mengurangi darah batuk, nah baru diperiksakan ternyata positif.
5: Dokter Elvira Susanti menambahkan masyarakat perlu memeriksakan kesehatannya sedini mungkin untuk mendeteksi munculnya gejala yang mengarah pada TBC. Melalui pemeriksaan kesehatan termasuk ronsen, keberadaan infeksi dapat diketahui sehingga pasien yang terkonfirmasi dapat segera mendapatkan penanganan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan air bersih kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang seperti penyaluran 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedundung, dan Harul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Timur Hovifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedundung, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulan dan 2 tandon lipat, 150 jeregen dan paket sembako. Hovifah mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifah, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
8: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, ya kita menambahkan fungsi. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen kemarau. Di sini tadi juga Ibu Bupati kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan.
7: Sementara itu, Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedundung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
9: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan Sampang bukan di Kecamatan Kedundung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
7: Salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan. perbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifah juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedundung.
0: Koperasi Desa Maraputi atau KDMP Bukit Tunggal akan menyediakan gerai penjualan panen ikan milik nelayan untuk membantu pemilik keramba ikan mendapatkan nilai ekonomi yang sepadan dan perputaran ekonomi semakin meningkat. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deblok perikanan.
11: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ketua Popdes Merah Putih Bukit Tunggal Mambang Itupil mengatakan, dalam waktu dekat ini pemerintah juga menyiapkan tempat pengembangan sektor perikanan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi perikanan dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha.
10: Dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat deblok perikanan. Sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Pertama itu LPG ya. LPG itu masyarakat bisa kalau didistribusikan oleh Pertamina, kita menjual dengan harga head Rp22.000. Kalau di luar kan bisa sampai Rp40.000.
11: Koperasi juga diarahkan untuk membantu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk LPG, apabila distribusinya dilakukan melalui Pertamina, masyarakat nantinya dapat memperoleh dengan harga sekitar Rp22.000 per tabung. Harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di luar jalur distribusi resmi yang mencapai sekitar Rp40.000 per tabungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Perindustrian Palangkaraya, Yunita mengatakan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya hingga kini telah mencapai 19 lokasi. Gedung koperasi yang telah dibangun tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, diantaranya berupa gerai dan pergudangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan maupun penyimpanan berbagai kebutuhan masyarakat.
12: Nah, kalau terkait pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk Kota Palangkaraya sekarang sudah ada dibangun 19 di gedung KMP yang sudah dibangun itu kan memang sudah disiapkan baik itu gerai-gerainya maupun pergudangan. Jadi nanti pengurus silakan untuk menggali potensi-potensi yang ada di wilayah kelurahan masing-masing.
11: Selanjutnya pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih diminta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal. Koperasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Edi Suroso melaporkan.
0: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilakukan setelah warga binaan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Witra Adili melaporkan.
13: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
14: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
13: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
15: Ini saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa meracut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Tuban sukses.
13: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban-wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman, serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Meta Fajar Walinda menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Longsa, Ninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam menampingi mereka memasuki masa remaja.
17: Saya melihat anak-anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan yang tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan sesuai dengan program pemerintah sekarang.
16: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam, mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.

0: kesian satu member juga kemudian tidak merasa dihargai dan juga adanya tekanan yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemas dengan berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
1: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Keberadaan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum didukung fasilitas terminal tetap sehingga bus kerap berpindah lokasi. Deni Kartika Sari melaporkan.
3: Keberadaan bus Damri yang melayani rute Samarinda menuju Kutai Barat dinilai belum didukung fasilitas terminal yang memadai. Kondisi tersebut membuat bus Damri harus berpindah-pindah lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sarnelius, warga Kutai Barat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberadaan terminal penting untuk memberikan kepastian bagi penumpang dan mendukung pelayanan transportasi antar kabupaten.
4: Kita ini, Pak Kadi sudah mengusahakan bis dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat. Tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah tempat. Nah, jadi tolong perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau kamu tidak mampu, mundur aja. Cari yang memang mampu.
3: Sarnelius berharap pembangunan terminal dapat segera direalisasikan. Dengan adanya terminal, aktivitas bus Damri diharapkan lebih tertata dan masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk menggunakan layanan transportasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Madya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses. Royan menjelaskan untuk Kabupaten Kutai Barat, pembangunan terminal sudah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga telah memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini Dinas Perhubungan masih mengusulkan kegiatan pembangunan terminal tersebut. Proses pengusulan menjadi bagian dari tahapan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
5: Rencana pembangunan terminal penumpang tipe B di Melak, betul sekali Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Mbak. Dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis terinci atau bahasa lainnya itu detail engineering design itu sudah ada dan lahannya juga sudah disiapkan dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya.
3: Royan berharap proses perencanaan dan pengusulan dapat berjalan sehingga pembangunan terminal di Kutai Barat dapat segera direalisasikan. Keberadaan terminal diharapkan mendukung pelayanan transportasi serta memberikan fasilitas yang lebih tertata bagi masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartika Sari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku seni di daerah istimewa Yogyakarta merasa gembira dapat kembali memeriahkan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang berlangsung pada 13 hingga 19 September 2026. Rosi Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jarilan, musik keroncong, Mocopat Project, dan Jumat Gombrong. Selain itu ada pula talk show dan loka karya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari Jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispek Bantul yang telah memfasilitasi kami, seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk kulinernya, untuk multi festival kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara hingga tahun depan atau di 2027, yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.
4: Demikian Warta Berita Pal 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib.

Lanjut pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur ya, dimanapun Anda berada. Selamat menjalani segala aktivitas Anda ya. Betapa indahnya tanah Papua ya, tanah yang kaya akan alam, budaya dan kehidupan. Tadi yang mendengar, selamat menjalani segala aktivitas Anda, masyarakat Kabupaten Mapendigo, dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini ya, masih bersama kami Pro 1 ya, Radio Republik Indonesia Mapendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Nantinya kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca ya, disampaikan oleh perakirawan tentunya di pagi ini, lintas pagi Mapendigo.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia.

kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tegar pukul 8:06 waktu Indonesia Timur di Lintas Pagi Bu Vendigo ya, bersama yang kebersamaan kita pendengar masih di edisi siar hari Sabtu tanggal 19 September ya 2026. Kita kembali ya, di hari ini kita kembali dengarkan informasi perakiran cuaca, nantinya akan diinformasikan disampaikan oleh perakirawan Eliasar.

Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 LRI Pemigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar Bangalilu, prakilawak Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu 19 September 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udaranya berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 60 hingga 95%. Serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 25 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.

Ya, pendengar, kalau informasi berakhir karena cuaca ya, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, disampaikan langsung oleh perakirawan Eliezer. Semoga informasinya ya, semoga memberikan informasi untuk Anda, terutama Anda ya, kembali lagi masyarakat Kabupaten Pendigo. Aktivitas di hari ini ya, dari pagi sampai dengan siang sore dan malam nanti, di mana dalam kebersamaan kita ya, di lintas pagi Bovendigo.

0: yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar Rumah Sembilan Menit sudah berlalu dan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dalam segala apapun aktivitas akhir pekan Anda di pagi ini, semoga senantiasa dimudahkan. Ya, pendengar, harapan kami dengan menghadirkan tembang-tembang yang telah kami persembahkan, tembang pilihan Anda juga tembang-tembang pop Indonesia yang sudah hadir, senantiasa selalu bersama Anda menemani segala aktivitas pagi Anda. Selamat pagi ya, dan selalu menjalani segala apapun aktivitas Anda. Masyarakat Kabupaten Mufindigo, Endang Ambe, Neja Nomba, Weninabu, Kemget Lanuka Tukun, saudara dong semuanya ya di pagi ini ya. Bersama kami masih dengan informasi hiburan dan juga rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan sepanjang hari ini ya di lintas pagi. Tentu saya temani sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Timur. Selalu menjalani berbagai aktivitas di hari ini ya, dan tentu kita masih ada di musim kemarau ya. Masih di musim kemarau, tentu baik untuk Anda yang sedang menjalani aktivitas ya, ataupun juga saat ini sedang beraktivitas kembali lagi ya di luar ruangan ya. Dalam perjalanan segala apapun aktivitas Anda ya. Ya, semoga di musim kemarau ini tetap menjaga kesehatan. Saudara-saudara kita yang aktivitasnya menjadi lebih sibuk ya, ini juga tentunya walaupun ada sebagian yang libur akhir pekan. Anda yang aktivitas di kantor ya pasti libur dan boleh menikmati bersama dengan keluarga tercinta. Tetapi ada ya yang juga masih kembali ya di hari ini beraktivitas ya. Ada saudara-saudara kita yang aktivitasnya apalagi di musim kemarau ini dong lebih sibuk sekali ya. Dong lebih sibuk lagi ya. Setiap hari dong sibuk dari bangun pagi sampai dengan malam. Malam hari waktu untuk menutup ataupun juga akhir usaha aktivitas ya, usaha-usahanya, tetapi masih ya ada yang belum mereka layani dan ada mungkin saja yang baru memesan air ini ya, karena berbicara masih di musim kemarau ya. Ada saudara-saudara kita ya yang aktivitasnya semua pada sibuk ya, kembali di hari yang baru ya dengan segala aktivitasnya, tetapi di musim kemarau ini ada yang lebih sibuk lagi. Pasti kita sudah bisa lihat ya, aktivitas mereka selalu dari pagi sampai dengan malam itu dong antar air ya. Menjadi lebih sibuk lagi, termasuk ya para petugas pengantar air dan pelaku usaha penyedia air bersih ini ya. Tentunya selamat menjalani aktivitas Anda ya. Kondisi ini juga bisa menjadi ya, kita bicara memasuki ataupun juga ada di musim kemarau ya. Musim kemarau ini kering ya, tetapi yang lain pada kantong kering ya, yang punya usaha air ini dong kantong tidak kering. Oke, okay. Tentunya pendengar, kondisi ini juga bisa menjadi peluang usaha ya, karena kebutuhan air meningkat. Namun yang paling penting, air yang disediakan harus benar-benar bersih dan layak digunakan. Buat mama dorang, saudara dorang yang beli air ya. Ini uang harus disimpan ya, disiapkan dengan baik. Bagaimana caranya untuk bisa dapat air ya, air lebih utama, jadi beli. Gunakan air secukupnya, simpan air dalam wadah yang bersih dan tertutup, serta pastikan air untuk minum ya dan memasak tetap aman dan higienis. Musim kemarau boleh kita hadapi dengan penuh semangat ya, tapi jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan ya, kebersihan, dan juga lebih menghemat air ya. Apalagi baik untuk bapak mama dorang, saudara dorang, yang ngambil nih janomba, waninabu dorang yang tidak ada air ya di rumah. Ya, karena setiap tetes air sangat berarti. Satu tetes air itu sangat berarti sekali ya bagi kita, makhluk hidup ya, bukan manusia saja, tumbuh-tumbuhan ya juga hewan ya, semuanya makhluk hidup tentunya. Ya, menjaga penggunaan air bersih ya, gunakan air sesuai kebutuhan, jangan membuang-buang air ya. Jangan buang-buang air, jangan salah mengerti buang-buang air dalam arti perut sakit. Tetapi jangan membuang-buang air ya, air yang apalagi sudah dibeli ya. Simpan air dengan baik, pastikan air untuk minum ya, diminum, yang minum dan memasak berasal dari sumber yang aman. Jika membeli atau menerima air dari jasa pengantaran ya, perhatikan juga kebersihan wadah dan kualitas airnya ya.
Dan tentunya juga bagi petugas pengantar air yang tetap utamakan keselamatan, selamat bekerja, terutama yang dari pagi masih tidur lagi, ini HP sudah berdering ya, sudah ada SMS ya, notifikasi tentu masuk pesan air ya, dari malam saja belum antar, apalagi hari ini pagi ini lagi, aduh. Oke, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas, selamat bekerja, terutama saat berkendara ya, dan mengantar air ke masyarakat ya. Utamakan tentunya ini juga penghasilannya juga besar ya, satu hari apalagi kalau banyak pelanggan pasti juga banyak ya penghasilannya ya, tetapi utamakan juga keselamatan baik untuk Anda ya, terutama Anda yang ya mengantarkan ya, para petugas yang mengantarkan air ya, ya para petugas ataupun juga para pengusaha air bersih, penyedia air ini tentunya. Ya, berada dimanapun Anda berada, selamat pagi ya masyarakat Kabupaten Mufindigo, bagaimana dengan Bapak Madora yang ada di kampung, di distrik ya, semoga aktivitas Bapak Madora juga ya berjalan dengan baik dan lancar. Akhir pekan ini memilih mungkin ke Kali Digul ya, Sungai Digul sana ya, ataupun juga di tempat-tempat yang biasa Bapak Mama orang cari makan. Selamat menjalani aktivitasnya, jangan lupa sarapan pagi, bawa bekal ya, bawa anak-anak, tunggu dong pulang sekolah dulu, jangan sampai belum dari sekolah lagi baru Bapak Mama orang, so bawa dong pergi ke hutan lagi. Oke, hati-hati juga ya, tidak sampai di kebun, di hutan sana, jangan bakar-bakar hutan ya sembarang. Bakar-bakar lahan ya, buka lahan baru bisa untuk diperhatikan agar ya dilihat, dijaga agar tidak menyebar ya, dan terjadi kebakaran ya, apalagi di hutan ataupun juga di ya sekitar ya masyarakat tinggal ya di perumahan yang tentunya juga sering terjadi ya. Jadi Mama dorang, saudara dorang, aktivitas-aktivitas seperti biasa, tapi jangan lihat hutan ataupun juga ya rumput bagus ini untuk kita bakar, kayak langsung bakar. Jadi hati-hati ataupun juga ya tentunya ini musim kemarau ya, panas tanah ya, panas rumput ya, tanaman-tanaman juga, rumput-rumput juga panas ya, tambah lagi matahari lagi ya, jadi kalau bakar pasti cepat sekali terbakar ya. Walaupun kita lihat hutan ataupun juga tanaman di hutan sana, pohon-pohon dorang, pohon-pohon hijau ya, terlihat hijau ya, tetapi kalau kena api ya, itu langsung tinggal, langsung tidak kena air ini, tanaman-tanaman itu cepat sekali terbakar. Jadi hati-hati untuk Bapak Mama dorang, jadi jangan main api sembarangan, tidak bakar-bakar sembarangan. Kalau sudah terbakar ya, sudah menyebar, kita tidak bisa padam sendiri apinya dan memerlukan tenaga-tenaga dari orang lain juga untuk membantu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun ya Anda saat ini dalam menjalani aktivitas ya, selalu menjalani aktivitas Anda, utamakan keselamatan dan jaga selalu kesehatan Anda. Ada beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id ya, dikabarkan pendengar. Tentunya juga kami ingatkan ya, dimanapun Anda berada juga jangan tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan yang tentunya juga dengan gaji yang besar ya, di tempat-tempat di daerah-daerah yang rawan ya. Ini diinformasikan pendengar oleh Kemlu ya, imbau WNI waspada tawaran kerja di wilayah konflik. Pendengar, pemerintah Indonesia mengimbau WNI berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing. Ya, pendengar, imbauan itu disampaikan juru bicara Kemlu RI, Yevone Bewengkang ya, terkait dugaan adanya WNI yang menjadi tentara Rusia ya. Dikabarkan pendengar, menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
dan dapat berkaitan dengan status kewarganegaraan. Dan beliau menjelaskan, pendengar, penetapan ketentuan tersebut tidak otomatis, ya, melainkan melalui penetapan Menteri Hukum berdasarkan verifikasi fakta dan prosedur hukum yang berlaku. Sementara Kemenlu RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Ya, laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Ya. Menurut Yevonde, sejumlah informasi masih perlu dipastikan, ya, termasuk identitas dan status kewarganegaraan WNI, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka. Dan beliau mengatakan pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang menyesatkan. Jika nantinya ditemukan WNI yang menjadi korban, ya, pemerintah akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan tentunya. Ya, benar itu dikatakan, diinformasikan, disampaikan, ya, oleh juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yevone Mewengkang, ya, terkait dengan adanya WNI yang menjadi tentara Rusia, begitu, ya, dikabarkan, ya, adalah informasi internasional laman resmi rri.co.id. Semoga memberikan informasi untuk Anda dimanapun Anda berada, ya, himbauan penting, ya, bagi tentu untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan khususnya yang berada di wilayah-wilayah konflik, ya, atau berpotensi melibatkan pekerjaan dalam kegiatan militer negara asing. Ya, jadi diingatkan untuk jangan mudah tergiur, ya, dengan tawaran gaji tinggi dan keuntungan besar. Pastikan terlebih dahulu jenis pekerjaan, lokasi, pihak yang menawarkan, ya, serta aspek keselamatan. Keselamatan, keamanan diri harus menjadi pertimbangan utama sebelum menerima sebuah pekerjaan tentunya. 41 menit sudah berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa, masih bersama Anda.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Pernahkah tidak kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Tak hanya bagi kesehatan, bediding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat, konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bediding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.

0: Dengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, saya Lisa Hirik bersamaan. Setelah teman Anda dari setiap pukul 5 ya. Saya Lisa dan juga Bung Chris, kami pamit akhiri kebersamaan kita lintas pagi. Anda ditemani oleh penyiar berikut ya, menemani Anda di mana kebersamaan tentu pada lintas yang berpending. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
3: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
1: Sari berita, Menteri ATR BPN Yusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program pasti ada solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zehi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandia Fandi melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
5: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal